karena yang terbanyak vote-nya aku putar. Masih ada waktu sekitar berapa ya, 55 menit ya, untuk kamu mikir-mikir siapa jadi jagoanmu di Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

kasus bisa-bisa yang biar bisa terungkap gitu kan, misteri yang bisa dibongkar gitu kan, Sherlock Holmes ya. Hari ini tepat tanggal 22 Mei tahun 2022 buat kamu yang fans literatur detektif yang merayakan hari Sherlock Holmes, dan tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir penciptanya Sir Arthur Conan Doyle, lahir di tanggal 22 Mei 1859. Dan peringatan ini ditujukan untuk menghargai warisan sastra penulis asal Skotlandia tersebut serta merayakan pengaruh masuk karakter Sherlock Holmes dalam genre misteri dan budaya populer global. Aku ngikutin filmnya maupun itu film serialnya dan juga movie-nya. Kalau soal detektif Sherlock Holmes tuh juara banget.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Fenomena El Nino Godzilla yang lagi diprediksi datang dengan intensitas kuat di musim kemarau ini, teman Pro 2. Dan menurut dokter anak ya, kalau kamu punya dede atau kamu pasangan muda udah punya baby gitu kan, dokter Piprim Basarah Yanuar sok bilang cuaca ekstrim ini bisa bikin anak-anak lebih rentan dehidrasi, heat stroke, sampai gangguan kesehatan lain seperti diare, ispa, bahkan risiko DBD meningkat. Waduh, makanya teman Pro 2 harus pinter-pinter jaga anak-anak ini tetap terhidrasi ya. Jangan tunggu mereka haus, selalu sediakan air minum. Kalau lagi panas banget, kurangi main di luar, pakai topi deh atau pelindung kepala biar aman. Selain itu juga kamu juga harus siap-siap dengan air bersih, kebersihan lingkungan, kontrol juga, jangan ada yang bakar-bakar deh, bahaya banget kalau kebakaran, apalagi kalau bakar sampah. Jangan sampai ya, itu supaya kualitas udara juga tetap aman. Anak dengan asma atau masalah paru-paru kronis wajib ekstra hati-hati karena polusi bisa bikin kondisi makin parah. Gak mau kan?

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang, mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goya. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sadelin, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Sate Lilis, hanya tentukan 5 lagu favorit Tema Pro 2. Dari 5 lagu, 3 lagu aku ambil, aku putar jam 8 ini. Dan sudah banyak yang ngevote, thank you banget yang udah join pagi hari ini. Saatnya aku mau sebutin ya, siapa-siapa aja yang beruntung banget nih musisi hasil voting kamu. Di posisi ketiga ada Teddy Swim dengan lagunya Miss the Know It All.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia bentar lagi bakal punya observatorium astronomi paling maju di Asia melalui Observatorium Nasional Gunung Timau di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Teman Pro 2. Dan ini milik BRIN ya, akan dilengkapi teleskop terbesar di Asia Tenggara dan berada di kawasan Khatulistiwa yang dinilai ideal banget untuk pengamatan luar angkasa. Keren banget ya. Dan progres pembangunan teleskop saat ini udah mencapai sekitar 95% dan ditargetkan segera beroperasi penuh pada tahun 2026. Keberadaan Observatorium Timau ini juga diproyeksikan mendukung pengembangan spaceport nasional di Biak, Papua, sekaligus juga memperkuat kolaborasi riset internasional. BRIN juga ikut mendorong penguatan ekosistem riset melalui penambahan peneliti, revitalisasi fasilitas, sampai perbaikan akses jalan menuju kawasan observatorium agar pengembangan riset antariksa Indonesia semakin optimal. Ternyata ya, selain di Bosya, ini bakal ada di Gunung Timau, Kabupaten Kupang, NTT.

Untuk minggu ini juara satunya Teman Berdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu, punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional. Seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula. This week.

Espenov yang ternyata ini ditemukan sama tim dari peneliti FM IPA Universitas Indonesia, teman Bro 2. Dan tahu nggak, bakteri ini ternyata tuh mampu hidup di lingkungan bersuhu ekstrim mendekati titik didih air. Keren ya, strong banget nih bakteri. Nah, bakteri ini ditemukan di kawasan geyser Chicxulub dan dapat tumbuh pada suhu 45 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 60 sampai 65 derajat Celcius. Penamaan Javaensis sendiri merujuk pada asal penemuannya di Pulau Jawa, sekaligus menegaskan potensi besar biodiversitas mikroorganisme Indonesia ya, yang masih belum sepenuhnya terungkap secara ilmiah. Selain tahan panas, bakteri yang ini nih, yang strong ini tuh punya ciri unik teman Pro 2, berupa pigmen kuning, bentuk sel batang, struktur langka bernama rotund bodies yang jarang ditemukan pada genus Thermus. Penelitian yang dimulai sejak tahun 2012 lalu ini melibatkan tahapan isolasi mikroba, analisis genetik, sampai whole genome sequencing sebelum akhirnya dipastikan sebagai spesies baru dan dipublikasikan dalam jurnal internasional Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology ya, teman Pro 2 ya. Peneliti juga menemukan potensi enzim termostabil dan metabolit sekunder dari bakteri ini yang dapat dimanfaatkan untuk industri suhu tinggi, serta juga pengembangan senyawa antibakteri, anti jamur, dan anti inflamasi di bidang kesehatan dan bioteknologi. Dan ini juga masuk ya dalam jurnal internasional Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

Bir hadir di dunia nyata. Nah, sekarang bisa banget di Danau Nohur Kobala Azerbaijan ya, sudah dibuka replika rumah si beruang yang super imut dan detail juga nih. Anak-anak tuh di sana tuh bisa menjelajahi rumah si beruang, main di taman bermain, soft play, bahkan pakai kostum merah muda ala Masya. Biar makin seru gitu kan. Ini apakah bakal kayak kejar-kejaran gitu ya, karena ini kan rumahnya tuh keren banget sama Pro 2 kalau aku lihat dari pic-nya ya. Dan tiketnya ternyata juga ramah di kantong, cuma sekitar Rp51.000 per anak ya. Selain rumah si beruang, kawasan Danau Nohur ini juga asik banget buat keluarga, bisa naik perahu, main go-kart, atau sekedar nikmatin pemandangan pegunungan yang adem. Kalau mau lebih santai, datang sore hari supaya suasananya juga tenang di sana ya. Buat kamu yang dari dulu ya ngefans banget sama Masya and the Beer, siapa tahu ada rezeki nih ya, kamu bisa datang ke destinasi hits ini di Danau Nohur Kobala Azerbaijan ya. Di sini kamu bisa menikmati air terjun Zeni Gozel juga, kayak Gunung Tufandak juga. Ih ya, liburan seru deh. Ini wajib masuk ke list liburan kamu kalau kamu penggemar berat Masya and the Beer.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

padat dan distraksi digital yang kian dekat dengan anak-anak, momen bercerita bersama keluarga perlahan mulai jarang dilakukan. Benar apa benar? Hayo, benar kan? Nah, ini ada salah satu event yang berlangsung Tema Pro 2 Festival Kampung Dongeng 2026. Kampung Dongeng mengajak keluarga Indonesia tuh kayak kembali menemukan hangatnya quality time lewat cerita, bermain, membaca, berkreasi bersama. Ayo, kapan kamu terakhir mendengarkan dongeng? Aku udah lama banget, waktu kecil, berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu deh terakhir denger deh. Ini diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 31 Mei 2026 nanti ya. Ini udah berlangsung dan berakhir tanggal 31 nanti di 50 kota di seluruh Indonesia. Festival ini juga jadi ruang kebersamaan buat orang tua dan anak ngebangun kedekatan emosional ya melalui kekuatan dongeng. Aduh, jadi kangen deh. Kapan terakhir kali kamu mendongeng? Atau kamu mendengarkan dongeng gitu kan? Aku yang paling ingat itu adalah Keong Mas. Dan juga kalau di Jawa itu ada namanya Ande Ande Lumut dan juga Rawa Pening.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Kan, tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih, karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu, kasih kertas itu. Nah, jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya, 17.000.
1: Okay.
2: Mereka ngambil ayam, kemudian dapat basic sambal geprek ditambah lelean dari saus mentai. Kemudian untuk nasinya ambil sepuasnya, dapat es teh jumbo. Cuman yang yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya, Pak. Jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi gurihnya kita emang pengen produk ini ada karakternya.
1: Nah, gitu. Iya, itu dia. Unik banget sih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

hari lalu ya, Universitas Negeri Semarang UNES itu nyelenggarain Festival Dolanan Anak di tahun 2026. Upayanya ya mengenalkan kembali nilai-nilai budaya melalui permainan tradisional kepada generasi muda. Dan ini menjadi ruang edukatif ya Teman Pro 2 untuk menghadirkan jenis permainan khas Indonesia yang syarat makna dan kearifan lokal. Ayo, mainan apa yang sering kamu mainin waktu kamu kecil? Mainan tradisional banyak sih, engklek, lompat tali, dakon. Ih, seru ya. Jarang banget loh sekarang ditemuin kayak gini. Dan melalui kegiatan ini tuh, saat itu ya, peserta tuh gak hanya diajak main, tapi juga memahami filosofi di balik setiap permainan yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat.

Teman berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: sendiri di sini ya, aku bakal ngobrol sama expertnya. Kita bakal bahas, yuk kenali permainan tradisional dan budaya lokal Indonesia ini bareng sama dosen Fakultas Bahasa dan Seni FBS UNES, ada Mas Hafid Bahtiar, SPD MSN. Langsung kita sapa aja. Pagi Mas Hafid.
1: Pagi Mbak Fet, pagi teman Pro 2. Suaraku kedengeran gak ya?
0: Dengar banget, udah jelas nih. Oke, gimana kabarnya? Lagi sibuk apa nih Mas?
1: Hari ini, seminggu ini sih lebih tepatnya, kita lagi UAS kan, lagi UAS preparation. Jadi ya memang lagi siap-siap aja, lagi mau persiapan UAS gitu.
0: Wah, sibuk.
1: Terus kemarin, kemarin juga sempat ada ini kan, ada apa namanya, festival dolan anak-anak, tahu gak?
0: Ya betul, tahu. Itu aku juga tadi udah spill sama teman Pro 2. Jadi di sini tuh diikutin anak-anak sekolah juga, mahasiswa juga kan Mas Hafid?
1: Benar. Itu memang untuk pengenalan ke anak-anak toh. Anak-anak zaman sekarang kan emang mereka jarang ketemu kayak mainan gitu gak sih Mbak Fet?
0: Ih, jarang banget, aku jarang sekali sih ngelihat anak zaman sekarang kayak yang main congklak, engklek gitu, jarang Mas, di jalan gitu kan. Jarang, di kampung pun jarang banget gitu kan. Egrang itu aku jarang nemu banget gitu. Tapi Mas Hafid, kamu kan sebagai akademi seni nih, gimana nih ngelihat posisi permainan tradisional dan budaya lokal di tengah dominasi digital saat ini? Kegeser gak sih?
1: Sebagai akademisi sih ya, kalau saya POV-nya sebagai akademisi, saya itu melihat permainan tradisional itu sebenarnya ya, bukan sekedar bermain atau bukan sekedar hiburan sebenarnya, tapi sebagai media pendidikan karakter loh, semacam apa ya, kayak di tengah dominasi digital sekarang kan, kayak semuanya didominasi dengan digital, permainan tradisional itu tetap penting mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, ya tahu, disiplin, empati. Terus juga ada, contohnya ini deh, apa kalau zaman dulu tuh ada yang namanya congklak.
0: Betul.
1: Simpelnya cublak-cublak suweng deh Mbak.
0: Oh iya, cublak-cublak
1: suweng tau kan.
0: Satunya tuh orang tuh harus bungkuk gitu ya, harus sujud gitu loh sama produk di punggung gitu loh.
1: Iya benar. Itu cuman mainan seperti itu doang kan, sepele lah. Itu tapi sangat-sangat berperan dalam dunia dalam bidang karakter. Penanaman karakter kok Mbak, itu kan kayak semacam kejujuran ya toh, istilahnya kita bermain kejujuran, kerjasama ya kan, supaya itu yang bungkuk itu, yang sujud itu sujud terus.
0: Gak bisa nebak ya, siapa yang megang, gak bisa nebak.
1: Ya kan, terus ya kayak seolah-olah begitu, jadi sebenarnya tuh ya permainan tradisional tuh begitulah, di era dominasi digital yang luar biasa tuh sebenarnya sangat penting, masih sangat penting untuk diperkenalkan ke anak-anak sih.
0: Berarti secara gak langsung itu juga ngebentuk karakter dan identitas anak-anak ini kan, bisa berbaur gitu ya Mas ya.
1: Betul, betul. Sebenarnya permainan yang digital-digital game-game sekarang tuh juga sebenarnya ada kerjasamanya juga. Kita tidak bisa memungkiri bahwa itu juga ada bagian dari strategi, strategi gitu-gitu. Tetapi itu kan dilakukan berjauhan ya kan, jadi tidak ada kerjasama, tidak ada komunikasi gitu-gitu loh Mbak.
0: Kalau kalau ketemu langsung sama teman-teman tuh biasanya ekspresif banget ya, kalau cuma dimain gini kan cuma kata-kata doang yang keluar, kadang kata-kata itu sih yang
1: betul.
0: Kalau ketemu terus, langsung terus, kan beda hawanya. Ya Mas Hafid,
1: terus antar, kalau zaman dulu tuh ya, kalau misalnya kan kita sering ada yang akhirnya pada marah-marahan gitu kan Mbak, karena mungkin kenapa-kenapa gitu kan, tapi besoknya kita tetap main lagi. Tapi kan kalau anak zaman sekarang enggak gitu, main di game marahan-marahan beneran,
0: di blok
1: sampai lama banget. Iya kan, di blok gitu kan, zaman dulu kan enggak, hari ini kita marahan, besok ketemu lagi main lagi. Iya. Itu tadi mentalnya juga terbangun dari situ kan sebenarnya, enggak secara enggak sengaja gitu.
0: I see. Jadi ya kebentuk dari situ, kebentuk juga sih. Oh iya, biasanya kalau cowok tuh main setinan, tahu enggak sih setinan? Main kelereng teman
1: produk, gundu.
0: Tahu jamannya milenial sama Gen Z apa gitu ini. Tapi dari pengamatan Mas Hafid sendiri gitu kan, alasan kenapa sih anak generasi sekarang tuh kayak mulai menjauh dari permainan, apakah karena dari kitanya sendiri nggak ngenalin, nggak ya udah kamu nikmatin aja sama gadget kamu gitu?
1: Ya karena ini sih menurutku, karena mereka satu dari awal sudah tidak mengenal, yang pertama ya kan. Yang kedua mungkin karena tidak tertarik ya Mbak. Maksudnya mereka kan lebih tertarik dengan grafis-grafis di gadget yang menarik ya kan, ada permainan-permainan atau games yang apa ya istilahnya, dirancang dengan grafis yang menarik, dia bisa komunikasi dua arah juga sebenarnya.

0: nya. Tapi kan mental anak jadi tidak terbangun, kerja sama komunikasi tidak terbangun, mental sih terutama ya. Kalau kita ketemu langsung kan, itu tadi saya sudah mention bahwa kalau ketemu langsung enaknya kita bisa bener-bener yang istilahnya kalau bahasa Jawa patu, yo patu beneran gitu kan, beneran sepatu itu. Makanya penting sekali adanya festival-festival dolanan anak seperti yang kemarin sempat UNES selenggarakan. Ini udah tahun keempat ya kan, tiga atau keempat itu. Jadi karena kita tidak memperkenalkan ke mereka dari awal, kalau jawaban saya sih gitu ya.
1: Berarti
0: jadi, harapannya sih kita sih yang gen apa sih, kita generasi apa sih ini?
1: Milenial deh kelihatannya deh.
0: kita milenial ya. Kita tuh sebenarnya harusnya bisa komunikasi ke komunitas-komunitas seni ya di sekitar kita untuk mengadakan semacam apa ya, ya nggak harus festival juga, tapi mungkin ada kalau Car Free Day itulah salah satu momen gitu ya, momentum yang dimana banyak orang ketemu, mungkin ada kita main di sana, dimain aja gitu kan. Seru gitu dilihat orang, setidaknya anak-anak tuh mengenal dulu. Kalau masalah nanti suka atau enggak kan, selanjutnya kita bisa cara intens main bareng mereka, tetapi setidaknya mereka harus kenal dulu sih gitu.
1: Mereka harus kenal dulu ini jenisnya mainannya kayak gimana sama Pro 2. Tapi ini salah satu juga jadi tantangan terbesar kan Mas Hafid untuk memperkenalkan ini gitu, enggak mudah gitu.
0: Benar. Itu salah satu challenge challenge banget ya untuk memperkenalkan ke mereka. Tapi sebenarnya ya Mbak, karena di usia kita yang sudah punya bocil-bocil itu sebenarnya kita tuh kalau nyoba ngenalin ke mereka tuh, mereka sebenarnya excited juga Mbak. Contohnya kayak kemarin-kemarin ini ada tetanggaku yang mereka mainan gadget gitu ya, terus nggak sengaja saya tuh beli paket itu loh, apa namanya, congklak ya?
1: Dakon gitu ya?
0: Dakon, betul. Saya beli dakon, tapi yang dakon buat hiasan rumah yang kanan-kirinya ada naga itu loh, Mbak, tau kan?
1: Iya, tau.
0: Nah, yang awalnya cuma buat hiasan rumah, tetapi karena di rumahku tuh sering ada bocil main, terus kan aku akhirnya ajarin itu tuh ceritanya. Terus sampai sekarang akhirnya setiap sore kalau aku pas pulang kantor, mereka ngantri kayak udah siap-siap di depan rumah untuk main itu Mbak. Sebenarnya mereka tertarik juga karena permainan itu tidak mereka kenal kan. Mereka tidak kenal itu dari awal kan. Jadi sebenarnya mereka tuh tertarik aja sih. Cuma ya itu aja, kita tuh harus mau memperkenalkan, mau effort untuk memperkenalkan ke situ gitu. Biar mereka gak kecanduan gadget gitu.
1: Dan kita gak pasif gitu kan. Mungkin si bocil-bocil ini ngeliat ini biji apa ya, banyak banget gitu. Ditanam juga gak tumbuh gitu kan. Dia tuh dibuat mainan gitu. Seru banget. Mas Hafid, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrolin juga sama Pro 2. UNES itu sebagai kampus konservasi ya. Ini juga punya peran penting. Kemarin juga bikin festival dolanan. Kita bakal bahas ini. Ya Mas, kita jeda satu lagu dulu. Kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana. Okay. Stay close di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Di FBS UNES Teman Pro 2, Mas Hafid, kan UNES nih sebagai kampus konservasi ya, tentu juga punya peran penting nih. Kemarin juga bikin festival dolanan anak ini. Nah, ini juga salah satu langkah konkret yang memang dilakukan kampus untuk menjaga warisan budaya lokal. Nah, hal ini dilakukan tuh atas rasa keprihatinan atau gimana nih, Mas? Melihat kondisi yang saat ini.
1: Kalau kita bilang prihatin, kok kayaknya gimana banget ya? Nggak prihatin sih sebenarnya. Maksudnya bukan yang prihatin yang gimana-gimana, yeah. Cuman lebih ke apa ya istilahnya. Ini tuh bagian dari langkah nyata aja bahwa permainan tradisional tuh sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah permainan saja. Tapi ini tuh juga menjadi bagian dari identitas loh, sejauh itu kita berpikirnya. Permainan ini kan sebuah identitas lokal ya kan, yang bisa dipromosikan sebenarnya di internasional, karena kan tidak semua negara itu punya permainan tradisional toh. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu langkah bahwa memperkenalkan sebuah produk sepele yang kita mainin, sangat-sangat sepele, yang ini bagian dari kampus kita UNES itu sebagai kampus konservasi gitu kan. Iya, bagian dari memperkenalkan produk lokal, permainan lokal yang kita mengkonservasi budaya. Sebenarnya hanya itu sih, kalau kita mengatakan sebuah keprihatinan kayaknya kayak kasihan ya gitu tuh. Tapi sebenarnya kita adalah program pengenalan kesenian, memperkenalkan kembali, rebranding gitu
0: katanya. Rebranding
1: dari permainan tradisional untuk ke masyarakat yang lebih luas gitu.
0: Oke, mungkin ini juga jadi salah satu ya, rebranding ini strategi yang paling efektif ya Mas, biar permainan tradisional tuh bisa naik kelas. Karena Gen Z, Gen Alpha tuh mungkin liatnya jadul nih, so old banget gitu. Padahal kalau dipikir-pikir mainan kayak gini tuh seru banget Teman Pro 2 gitu, nggak ngerasain sih gitu kan.
1: Mungkin iya, makanya. Atau kita bikin festival ini permainan anak-anak, permainan zaman dulu itu di RRI, gimana? Setuju gak?
0: Boleh banget, boleh banget gitu. Yang main gak hanya anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, memorable
1: yang
0: gitu
1: lebih,
0: kan.
1: Iya, yang lebih antusias gen milenial kayaknya ya.
0: Kelihatannya gitu kan. Oke, tapi Mas Hafid tadi bilang ya Teman Pro 2, dari main dolanan ini, tradisional ini kan kita juga bisa mengasah ya, kita bisa kerja sama gitu kan, mengasah otak kita gitu. Kita juga kalau ketemu, kalau berantem padu ya saat itu juga padu gitu, jengkel jutek saat itu jutek juga, tapi besok main lagi bareng-bareng gitu kan. Nikmatnya tuh iya, seperti benar. Itu. Tapi kalau di gadget itu ya kalau udah enggak suka diblok gitu, kebanyakan kayak gitu sih yang menurut aku ya. WhatsApp aja enggak suka diblok, apalagi main gitu kan dengan kata-kata yang seperti itu gitu. Nah, ini Mas, nah strategi yang dilakukan sama UNES sendiri ya, selain tadi festival dolanan, ada enggak langkah-langkah konkret lainnya?
1: Kalau kita ngomongin di dunia dosen ya, di dunia akademik, kita sebenarnya sudah mulai dengan adanya pengabdian, penelitian, pengabdian lebih tepatnya ya, yang kita langsung terjun ke masyarakat, bahwa kita menggunakan tema-tema tersebut, tema-tema permainan dolanan anak, makanan-makanan tradisional, itu hal-hal yang berbau tradisional, kita kembali lagi untuk nge-blow up ya, nge-blow up itu ke masyarakat lagi. Jadi yang tadinya sudah ada di masyarakat, sekarang kita kembalikan lagi ke masyarakat, tentunya dengan kemasan-kemasan yang lebih baik. Artinya, ya itu tadi, kalau dulu congklak, dakon ya, dakon itu dengan bahan plastik, kita akan mencoba rebranding itu dengan bahan yang lebih baik, yang anak-anak lebih, apa ya istilahnya, lebih dekat, merasanya lebih dekat. Dari seperti itu, otomatis mereka akan lebih tertarik dan akan kembali memainkan. Jadi ya langkah-langkah yang kita lakukan sebagai akademisi di kampus itu, selain tadi ada mengadakan festival, ya kita melakukan pengabdian itu tadi. Kita datang ke masyarakat, yang awalnya kita datang ke komunitas-komunitas seni, sampai akhirnya kita benar-benar terjun di masyarakat. Yang paling dekat banget kemarin, itu kita datang ke ini, istilahnya PKK. Tahu nggak sih Mbak PKK?
0: Ibu-ibu PKK itu Mas?
1: Ya, ibu-ibu PKK. Kita pendekatannya melalui ibu-ibu PKK. Biasanya kan kalau PKK, kan ibu-ibunya bawa anak-anak kecilnya kan, karena ada makanan-makanannya gitu.
0: Ya, betul.
1: Kita datang ke sana, sengaja datang ke sana untuk ngajakin main gitu sebenarnya gitu. Tapi komunitas kita kerjasama dengan komunitas yang namanya PKK itu, ibu-ibu PKK.
0: Nah, dari ibu-ibu ini juga memperkenalkan, mungkin ibu-ibu sekarang lagi sibuk ya untuk memperkenalkan mainan tradisional.
1: Betul, sibuk CO ya kayaknya, check out.
0: Oke, nah Mas, ini kan ada nggak mungkin kurikulum dari kampus sendiri ya, kayak pengalaman belajar yang gabungin kayak unsur hiburan, pendidikan, budaya ini dalam satu mata kuliah atau gimana, ada nggak sih di UNES sendiri kayak
1: ada,
0: gitu?
1: Kalau ada di prodi pendidikan seni musik ya, itu ada kita menyanyikan atau memainkan lagu daerah sih. Kalau kalau bermainnya tidak, contohnya cublak-cublak suweng kan mainnya kan sambil nyanyi kan, enggak kita?
0: Cublak-cublak
1: suweng gitu kan.
0: Nah, gitu.
1: Nah, itu kita kita menyanyikan kategori lagu folklore kan, lagu daerah. Kita menyanyikannya tetapi tidak memainkannya. Kalau di dalam kurikulum prodi kan tidak tidak bermain ya, tapi kita menyanyikan. Terus lagi di paduan suara di PSM UNES itu juga memainkan, mau nyanyikan lagu-lagu daerah. Kemarin terakhir kita bawain lagu Gundul-Gundul Pacul. Terus kita bahkan punya medley lagu-lagu daerah yang kita rangkai menjadi satu. Terus kita bawakan kompetisinya ke internasional bahkan. Jadi apa istilahnya ya? Jadi kalau di dalam kurikulum prodi kita tidak memainkan permainan tersebut, tetapi kita menyanyikannya lagu yang digunakan dalam permainan tersebut. Jadi tadi cublak-cublak suweng, gitu-gitu, gundul-gundul pacul, gitu.
0: Tapi ada konektivitasnya juga sih teman pro 2. Kalau main nggak ada suaranya juga bingung gitu.
1: Betul. Justru yang itu tuh teriak-teriaknya itu ya, Mbak tahu betengan nggak sih?
0: Tahu, yang kalau ditepok gitu kan, jaga gitu kan, itu kan mainnya juga kelompok kan, Mas?
1: Iya, kelompok itu kan lebih kencang teriak-teriakannya kan.
0: Kalau diem-dieman kelihatannya lagi mutung tuh yang lagi main gitu teman produk. Nah, ini peran dari masyarakat sendiri gimana, Mas? Guru, orang tua, mungkin pemerintah tuh bisa bersinergi untuk melestarikan budaya lokal di lingkungan sekolah mungkin dan masyarakat kan, apalagi kan sekolah ini kan juga pendidikan yang mungkin basic yang penting juga gitu.
1: Kita setuju banget sih, karena sekolah itu kan paling dasar ya. Jadi pendekatan kita yang tadi adanya festival itu, kita merangkul mahasiswa dulu terutama. Kenapa mahasiswa? Karena mereka setelah ini akan menjadi guru. Nah, ketika dia sudah mengenal permainan ini atau budaya lokal yang kita sebut budaya lokal ini, dan mereka sudah kenal, kita mengharapkan bahwa mereka setelah menjadi guru, mereka juga bisa mengenalkan itu ke generasi di bawah mereka lagi gitu. Jadi harapannya guru yang nantinya jadi guru, calon guru atau yang sudah jadi guru itu juga berperan memberikan pengenalan kepada siswa-siswanya di sekolah. Nah, nanti kalau di rumah kalau di rumah itu tugas orang tuanya, dan kita sudah datang pengabdian ke pendekatannya ke tadi, ke kelompok ibu-ibu PKK
0: tadi
1: gitu
0: ya.
1: Sih.
0: Ih, seru teman pro 2. Oke, karena terbatasnya waktu, Mas Hafid terakhir nih, ada pesan mungkin yang Mas Hafid pengen sampaikan untuk generasi sekarang bisa mulai mengenal dan menjaga budaya lokal mulai hari ini.
1: Apa ya, budaya lokal kan bukan sesuatu yang kuno sebenarnya ya. Jadi budaya lokal itu bukan jadul, tetapi sebuah identitas, tadi saya sempat mention. Ini adalah sebuah identitas, kekayaan bangsa bisa dibilang begitu. Makanya saya mengajak teman-teman pro 2, mulailah dari hal yang kecil, mencintai permainan tradisional, kembali bermain kalau bisa ya kan. Karena ketika generasi muda menjaga budaya lokal tadi itu, permainan tradisional, sebenarnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Waduh,
0: dalam banget nih teman pro 2, menjaga jati diri bangsa gitu kan. Kita harus bener bangga jadi orang Indonesia. Nasionalisme kita juga harus tinggi ya Mas ya, apalagi Indonesia budayanya banget tuh. Wah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke banyak banget. Kalau permainan satu-satu ya banyak banget, setiap daerah kan pasti punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya Mas Hafid ya.
1: Benar. Yang kita omongin tadi kan versi di Jawa ya Mbak.
0: Iya.
1: Siapa tahu di sana, di luar Jawa ada banyak permainan-permainan yang kita nggak tahu gitu kan sebenarnya.
0: Iya, banyak banget sebenarnya teman produk. Jawa iya, aja banget. Udah banget gitu kan. Wah, seru banget. Tapi pengen ngobrol banyak sih Mas, tapi ini sayang banget waktunya terbatas banget. Thank you banget Mas Hafid ya untuk insight-nya nih, positif banget buat kita semua. Kita akhirnya mengenal teman produk 2, dan ini permainan ini juga menurut aku penting banget ya buat kita lestarikan biar gak ketelan zaman. Meskipun kita melek teknologi, kita juga harus sadar ya, budaya itu gak pernah luntur ya Mas Hafid ya. Jadi kita harus perlu melestarikannya. Terima kasih Mas Hafid waktunya, sukses selalu. Salam buat teman-teman yang ada di UNES juga ya, apalagi ini lagi ATS ya. Ujian tengah
1: UTS, semester.
0: UAS. Ah, kayak anak SMA aja. Thank you, Mas. Sukses selalu.
1: Oke. Okay. Terima kasih semuanya, teman Pro 2.
0: Sama-sama. Itu tadi teman Pro 2 obrolan bareng sama Mas Hafidz Bachtiar, SPD MSN ya, dosen Fakultas Bahasa dan Seni FBS UNES, ngobrolin tentang tadi teman Pro 2 yang seru banget ya, permainan tradisional dan budaya lokal di Indonesia.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist yang hari ini bareng Fitri Julia sampai jam 12 siang ya. Aku nemenin kamu. Ada beberapa lagu yang bisa kamu dengerin, salah satunya Nakila Soy.

ada di playlist Pro 2 Hitlist yang hari ini. Mau kamu tambahin? Boleh banget ya. Kamu pengen request lagu apa? Langsung aja nanti DM di Instagramnya @pro2smg bareng aku Fitra Julia.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Piang teman Produa, kamu lagi dengerin Produa Headless. Habis ini kamu bakal dengerin playlistnya aku, Amalia dari Semarang. Dengerin ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tadi udah bahas ya tentang apa itu burnout,
2: yeah.
1: Tanda-tandanya juga, kenapa anak muda tuh sering banget kena burnout. Nah, dari pengalaman Harlan sendiri, pernah ngalamin burnout nggak?
2: Tentunya pernah ya Kak, karena sebagai mahasiswa yang juga banyak mengambil kegiatan, burnout itu pasti pernah dirasakan oleh saya sendiri khususnya. Begitu.
1: Itu saat kamu kayak gimana, kamu ngalamin burnout gitu?
2: Saya ketika mengalami burnout itu terkadang karena sebagai mahasiswa ya, itu saya mengambil semua kegiatan di dalam kampus ataupun di luar kampus. Dan juga saya mengejar yang namanya IPK kan, tidak mau tertinggal IPK dengan mengikuti berbagai kegiatan. Nah dari situ saya jalani selama beberapa hari, namun ada fasenya ada salah satu yang gagal. Saya merasa, oh kok mungkin gara-gara berhenti, saya merasa malas. Jadi disitulah saya paham lagi sedang burnout saja, butuh istirahat sejenak buat diri sendiri gitu. Yang penting kita tidak berhenti, berhenti sejenak tidak apa-apa begitu.
1: Oke, pernah ngerasain burnout tapi nyalahin diri sendiri enggak?
2: Yang pertama-tama pastinya kita menyalahin diri sendiri karena tidak tahu itu kita di fase yang namanya burnout. Jadi kok malas nih, merasa tertinggal nih. Jadi kayak membandingkan diri dengan orang lain begitu Kak. Jadi dari hal itulah yang membuat kita merasa kok kita malas ya, padahal sedang burnout dan itu butuh rest terlebih dahulu gitu Kakak, baru kita lanjutkan kegiatan kita lagi lebih mantep gitu.
1: Oke, cara ngatasin versi kamu kayak gimana?
2: Oke, cara ngatasin mungkin ada beberapa cara ya yang saya lakukan sendiri. Yang pertama tentunya ketika kita capek, kita butuh istirahat yang benar, great rest. Teman-teman, ketika istirahat, tidur maupun santai lainnya, jauhi sosial media ataupun scroll berlebihan, over scroll ya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.
3: Setiap sore.

Lagu Bagimu Negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik, tapi di balik lirik singkatnya tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk ke mana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

nama Orchid. Perkenalkan, saya Tri Priyatya, pendiri dan sesepuh Orchid Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tengah. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: krungu. Wassalamu, tombo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2. Kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Obrolan buat kamu yang pengen santai, tapi dompetnya tetap aman, bahkan nambah cuan. Teman Pro 2, kalau ngomongin bisnis, biasanya yang kepikiran itu apa sih? Kopi kekinian, skincare, atau fashion nih buat orang dewasa. Tapi, pernah nggak kamu kepikiran kalau bisnis pakaian bayi itu ternyata cuan banget? Serius, soalnya bayi terus lahir, anak kecil cepet banget juga ganti ukurannya, dan orang tua nggak pernah setengah-setengah kalau soal kenyamanan dan penampilan si kecil. Mulai dari newborn sampai usia balita 5 tahun, kebutuhan bajunya bukan cuma lucu, tapi juga aman, nyaman, dan berkualitas. Dan di situ, peluang bisnisnya muncul, teman Pro 2. Nah, di Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngobrol santai soal ternyata bisnis pakaian bayi itu cuan. Langsung bareng sama pelaku usahanya juga. Aku udah bersama Deswita Maharani, seorang pelaku UMKM di bidang fashion anak yang fokus di pakaian bayi newborn sampai usia 5 tahun. Kita bakal bahas nih gimana awal mulainya, terus peluang pasarnya, sampai insight seru soal bisnis fashion anak yang mungkin selama ini tuh kelihatannya sepele, tapi ternyata menjanjikan. Jadi buat kamu yang lagi cari ide usaha atau pengen tahu bisnis apa yang tahan lama dan relevan, jangan kemana-mana. Tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, teman Bro 2, aku sekarang udah barengan sama Desvita Maharani, pelaku UMKM yang jualan pakaian bayi. Oke, sebelum jauh ngobrolin bisnisnya, kenalan dulu dong, kamu siapa dan kamu jualannya apa aja?
1: Halo, nama aku Desvita Maharani, bisa dipanggil Desvita. Terus sekarang ini aku lagi sibuk ngejalanin usaha di bidang fashion, khususnya baju anak-anak, terutama dari baju anak-anak newborn sampai usia balita gitu. Senang banget bisa diajak ngobrol di sini, semoga bisa saling berbagi cerita dan inspirasi ya.
0: Kalau boleh tahu, bisnis pakaian bayi dan anak ini tuh udah jalan berapa lama sih, Desvita?
1: Usaha baju anak ini tuh sebenarnya baru

0: aku jalanin sekitar bulan Agustus tahun lalu di 2024.
1: Awalnya kepikiran jualan pakaian bayi dan anak itu ceritanya gimana? Dari hobi kah? Dari pengalaman pribadi kah? Atau emang kamu ngeliat peluang pasar yang besar banget?
0: Awal kali jualan baju anak itu karena setelah nikah, aku kan sempat nganggur tuh. Soalnya habis desain kerja gak ada kegiatan, selain di rumah aja, lama-lama bosen kan. Nah kebetulan tuh mama mertuaku juga udah pensiun kerja, jadi kami sama-sama punya waktu luang kan. Nah suatu hari aku cerita ke mama mertuaku kalau aku pengen punya kegiatan, pengen coba-coba usaha jualan hijab gitu. Aku pikir awalnya jual hijab itu gak perlu modal besar kan. Tapi ternyata kata mama mertuaku kasih masukan kalau jual jilbab itu tantangannya di model dan tren yang cepat banget berubah gitu loh. Karena kan kita harus mengikuti model hijab seiring berjalannya waktu kan berubah-ubah. Nah terus akhirnya mama mertuaku nyaranin coba aja jual baju anak-anak, tapi fokusnya tuh dari newborn sampai usia di bawah 5 tahun. Soalnya kalau baju anak itu kan ya modelnya gak gampang berubah ya, kayak gitu aja, apalagi newborn. Jadi lebih aman dari segi stok. Nah dari situ aku mulai jualan baju anak-anak. Terus aku selingin juga tuh baju underwear. Jadi kalau misalkan baju anaknya lagi sepi nih, tapi kan dari segi underwear juga masih jalan karena tiap orang kan butuh kan dan pakai itu. Jadi kalau orang tuanya milihin buat anaknya, jadi orang tuanya juga bisa pilih buat dirinya sendiri gitu loh. Dari segi underwearnya kan juga bisa kejual.
1: Terus waktu pertama kali, apa yang bikin Desvita itu yakin buat terjun di bisnis ini?
0: Waktu pertama kali mulai bisnis ini tuh aku sempat ragu, kayak aku apa bisa ya menjual atau menarik orang untuk membeli produkku, karena sebelumnya kan aku gak pernah berjualan karena basicku tuh kayak jadi karyawan aja gitu, tiap bulan menerima gaji, sedangkan sekarang kan enggak. Mau dapat uang atau enggak kan ya ada di tanganku, karena kalau enggak rajin atau giat tekun ngerjain produkku ini, ngejual produkku ini, ya enggak akan laku-laku dan aku enggak akan mendapatkan hasil yang memuaskan kan. Terus akhirnya tuh bener-bener aku tekunin dari cara gimana aku ngejualin pakaian anaknya, dari gimana cara aku ngejual si produk underwearnya. Kalau aku mikirnya itu angka kelahiran di sini kan tinggi tuh, jadi nggak mesti orang itu tuh beli buat anaknya, itu enggak, pasti orang itu bisa juga ngebeliin buat kado lahiran temennya, saudaranya, atau ngebeliin buat kado ulang tahun buat sepupunya atau keluarganya lah, intinya gitu. Jadi nggak mesti kalau nggak punya anak pun nggak bisa beli gitu kan, enggak. Jadi bisa buat beli buat kado gitulah. Nah aku kan juga jual underwear tuh, awalnya juga ragu-ragu, tapi kan kita juga bisa ngelihat nih bahan mana yang enak dipakai untuk harian dan nyaman dan otomatis dengan harga yang orang pasti pengennya kan jauh lebih murah tapi kualitasnya bagus. Nah pinter-pinternya kita untuk nyaranin produk apa ya nih yang dia mau dan bisa dia gunakan.
1: Aku penasaran deh, di awal jalan produk pertama yang dijual itu apa aja Desvita? Dan responnya orang waktu itu gimana?
0: Awal jalan tuh produk pertama yang dijual daleman anak-anak. Kalau daleman anak-anak itu kan murah ya harganya, dan itu juga udah bagus lah untuk anak-anak. Nah itu tuh dulu jualannya masih dikit, masih nggak kayak jualan gitu loh, malah kayak orang beli itu kayak ngelihatnya ini orang serius jualan apa enggak sih, soalnya produknya sedikit dan juga nggak bisa milih kan kalau produknya cuma sedikit. Lalu aku sama mama mertuaku mutusin buat ngembangin usaha kita biar gimana caranya biar gede. Terus aku sama mama mertua mutusin buat nambah produk lagi. Jadi kalau misalkan produknya banyak, macamnya banyak, otomatis kan kita juga ngasih arahan ke pembeli itu kan enak ya. Jadi gak kebingungan karena stok kita dikit, macamnya kan udah banyak, jadi kita enak nih, pembeli kan juga mau milih kan juga enak ya, karena macamnya banyak, gak cuman itu-itu doang.
1: Kalau dibandingin sama toko baju anak lain, apa sih yang jadi ciri khas buat produknya Desvita? Dari modelnya kah? Dari bahannya kah? Harganya atau konsepnya? Apanya nih Desvita?
0: Kalau dibanding toko baju anak yang sama yang lain, yang jadi pembeda itu aku jual juga sama underwear. Underwear bra dewasa dari anak-anak, remaja, terus dewasa. Nah itu aku punya. Jadi kan biasanya kalau orang itu menjual underwear, ya underwear sendiri, baju anak sendiri. Terus punya aku itu baju anaknya tuh nggak sampai yang baju anak yang besar-besar gitu, enggak. Paling tuh sampai mentok di usia 5 tahun. Jadi benar-benar bisa tahu, oh ini anak usia balita udah tahu nih carinya di toko bajuku, di lapakku gitulah.
1: Terus Desvita ini dapat model atau konsep pakaian anak itu biasanya dari mana sih Desvita? Trendkah, request pelanggan, atau emang kamu ngeksplor sendiri dari FYP-FYP gitu?
0: Kalau ide model atau konsep pakaian anak itu biasanya aku dari tren. Kayak misal sempat kemarin kan trennya lagi Labubu sama Kuromi. Nah itu kita harus ngikutin baju yang bergambar dua kartun itu, Labubu sama Kuromi. Dan memang pada saat tren itu penjualannya tuh bener-bener laris banget dari segala macam bahan. Pokoknya tuh Labubu ya mesti ya laku. Terus udah Labubu sama Kuromi udah meredup, gak ada lagi. Akhirnya yang lain lagi kayak model kayak gitu. Kalau model itu yang banyak model itu dari baju anak cewek. Kalau baju anak cowok paling cuman kaos, kemeja gitu aja. Kalau cewek tuh banyak, ada yang rok modelnya apa, banyak lah macamnya kalau cewek mah.
1: Oke, kita tahan dulu Desvita overlanya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di Sana Siang, santai tapi cuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sabay Siya. Sabay Tabi Chuan.
1: Sabay Tabi Chuan.
0: Yuk, waktunya aku tanyain teman Pro 2. Kamu suka gemes gak sih teman Pro 2 kalau ngelihat bayi yang lucu?
2: Suka banget.
3: Suka banget gemesnya sama bayi. Apalagi bayi yang baru lahir.
2: Iya, suka aku gemes.
4: Suka karena dia anteng, nurut juga. Apalagi kan kalau bayi kan pasti kan aromanya wangi ya.
0: Terus, yang bikin kamu gemes lihat bayi itu apanya sih biasanya?
2: Karena lucu sih, biasanya bayi kan masih gendut gembul gitu, jadi tuh lucu aja.
3: Yang bikin gemes itu mungkin tingkahnya ya. Jadi saat bayi itu tidur terus menggeliat untuk pindah posisi, itu yang paling menggemaskan.
4: Yang biasanya gemes, yang biasanya bikin gemes tuh aroma wanginya sih sama nurut aja.
2: Itu tawa dan senyumannya itu yang bikin gemes banget gitu.
0: Sampai siang, sampai tapi cuan.
1: Sampai tapi cuan.
0: Teman Pro 2, jujur ya, kalau aku pribadi lihat bayi lucu tuh auto gemes. Asli, gemes banget. Mau itu bayi tetangga, bayi temannya teman, atau bahkan cuman lewat di timeline sosmed. Reflect, senyum sendiri, langsung teman Pro 2. Apalagi kalau bayinya tuh ngoceh-ngoceh, gak jelas gitu. Terus matanya gede, pipinya cabi. Wah, itu sih paket lengkap. Rasanya pengen cubit, tapi ya cuman bisa bilang, ih, lucu banget sih kamu. Dan kalau ditanyain, sebenarnya apaan sih yang bikin aku tuh paling gemes kalau lihat bayi? Jawabannya simpel banget, tapi lengkap. Pertama, bajunya. Serius deh, bayi pakai baju lucu tuh level kegemesannya naik 2 kali lipat. Mau itu baju karakter, warna pastel, atau yang kecil-kecil gemes gitu, pokoknya auto melting. Yang kedua, wanginya teman Pro 2. Entah kenapa bayi tuh punya wangi khas yang nggak bisa dijelasin. Tapi bisa bikin nyaman. Bukan wangi parfum, tapi emang wangi bayi aja yang bikin pengen deket-deket terus teman Pro 2. Dan yang terakhir, yang paling bikin ketawa sendiri, itu pas bayi ngoceh-ngoceh nggak jelas. Ngomongnya serius banget, padahal tuh kita nggak ngerti isinya apa. Tapi tetap aja kita tanggepin. Ya, seolah-olah kita tuh lagi ngobrol penting sama bayi itu teman Pro 2. Jadi kalau di total-total, baju lucu, wangi khas bayi sama ocehan randomnya, itu sih udah paket komplit. Buat bikin siapa aja gemes langsung. Dan gak heran nih, kalau urusan bayi, mulai dari pakaian sampai kebutuhannya, selalu punya pasar sendiri. Soalnya bayi lucu itu, emang gak ada lawannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Santai Siang, santai tapi cuan. Oke, lanjut lagi ngobrolin usaha pakaian anaknya yang dijalanin sama Desvita. Jadi selama kamu jualan, produk mana yang paling laris sampai sekarang? Terus kenapa menurut Desvita bisa jadi favorit sampai sekarang ini?
1: Produk yang paling laris sampai sekarang dari segi baju anak-anak itu baju yang untuk anak-anak usia balita, setelan buat harian gitu. Jadi aku punya baju setelan anak-anak itu yang bahannya bagus, adem, dan harganya itu murah. Dan harganya itu 100 itu udah dapet 3. Bahannya itu udah bener-bener katun yang kaos adem gitulah. Terus ada lagi yang baju newborn, itu juga dia udah satu set sama topi. Jadi kalau newborn itu kan masih pakai topi gitu-gitu. Nah itu ada yang 100 dapat 3, udah dapat topi, udah dapat baju, kan benar-benar murah kan. Kenapa dia sangat laris? Karena itu buat kado orang lahiran. Nah itu tuh sangat bagus lah untuk dikasih ke orang dengan harga yang murah, bahan bagus, kualitasnya bagus. Itu sangatlah laris untuk orang-orang buat ngadu lahiran gitu.
0: Menurut Desvita, seberapa penting sih kualitas bahan dan kenyamanan buat pakaian bayi dan anak?
1: Untuk kualitas bahan dan kenyamanan buat pakaian bayi dan anak itu tuh sangat penting ya, karena kulit anak itu kan sensitif. Jadi benar-benar ngutamain kualitas bahan. Terus anak kan juga gampang gerah ya, anak sekarang itu tuh dia gampang gerah. Kalau dipakein baju atau bahan kaos yang kurang, nah itu tuh pasti dia kasihan, pasti dia kegerahan. Kita aja sendirilah yang orang dewasa gini dikasih bahan yang gak bagus kan pasti juga merasa gak nyaman ya. Apalagi ini bayi yang masih sensitif kulitnya, terus kan dia kan juga belum bisa ngomong kalau gak enak, gerah atau gimana kan. Dia cuman bisanya kan nangis. Nah orang tua kan juga pasti bingung kan kalau dia nangis kenapa. Nah akhirnya kan tetap orang tua, apalagi orang tua zaman sekarang tuh pasti mengutamakan kualitas bahan yang bener-bener adem lah.
0: Selama jalanin bisnis ini, tantangan paling kerasa apa tuh Desvita? Modal, stok, saingan, atau ngatur waktunya?
1: Kalau nah yang lagi musim ini itu kan orang-orang lagi rajin pada olahraga. Nah itu tuh ada bra yang buat olahraga khusus dan sport gitu. Nah itu tuh laris banget. Kalau dari sisi persaingan ya memang udah banyak banget ya yang jual baju anak-anak dan underwear gituan. Tapi keunggulannya di pasar tempat aku jualan itu belum ada yang menggabungkan antara baju anak dan underwear. Jadi tuh kami tuh gak punya toko, bahkan untuk memiliki online shop tuh kita belum sempat. Untuk jualan kami di pasar tuh kita udah capek gitu. Jualan kami itu di pasar malam, pasar pagi, terus car free day gitu. Tiap hari tempatnya beda-beda. Jadi kecapean kita tuh kayak udah buka lapak, buka tenda, ngedisplay satu-satu dulu. Makanya tuh kita masih capeknya di situ. Untuk mengelola online shop tuh juga belum sempat karena benar-benar hanya kami berdua yang mengelola dan stoknya juga selalu habis di pasar. Kalau dari sisi pemasaran awalnya aku juga sempat bingung banget kan, karena jujur aja sebelumnya kan aku gak pernah berdagang. Background aku juga kan pekerja kantor yang jam kerjanya dari jam 8 pulang jam 5. Jadi dunia jualan tuh benar-benar hal baru buat aku sama mama mertuaku jualan gitu. Awalnya tuh juga bingung gimana cara menarik pembeli, gimana cara ngomong sama pelanggan, apalagi pas mereka mulai tawar-menawar harga kan, kadang aku malah gugup sendiri. Tapi ya lama-lama dari pengalaman dan belajar langsung di lapangan, aku mulai ngerti cara ngelayanin pembeli dengan ramah tuh gimana, kasih harga yang pas itu gimana, dan bahkan mereka untuk nyaman sama kita berbelanja itu tuh gimana? Sekarang sih udah mulai terbiasa, malah seru sih rasanya bisa berinteraksi langsung sama pembeli dan tahu apa yang mereka cari. Dari situ juga jadi kita banyak belajar gimana cara mempertahankan pelanggan biar mereka itu bisa balik lagi belanja di kita.
0: Deswita, kamu pernah nggak ngalamin momen capek terus sepi pembeli atau pengen berhenti gitu? Gimana cara Deswita juga ngelewatin fase-fase itu gimana?
1: Kalau ngomongin capek ya pernah, pasti pernah dan bahkan sering ya ngalamin momen capek terus sepi pembeli itu bahkan sering. Tapi kan balik lagi ya nggak mungkin jualan itu harus ramai terus kan juga enggak. Ya kita menikmatin aja sih buat jualan itu. Jadi bener-bener nikmatin buat ngisi waktu luang. Kalau keinginan untuk berhenti sih enggak, karena modal yang kita keluarkan itu tuh udah sangat besar. Jadi kita enggak mau rugi kan otomatis. Jadi ya udah dinikmatin aja. Pasti ada masanya rame, itu juga pasti. Dan pasti juga ada masanya juga sepi. Jadi kita nikmatin aja sih. Enggak yang melulu harus rame terus kita akhirnya stres banget nih, kenapa kok sepi banget gitu kan. Enggak, apalagi kayak musim-musim anak kenaikan sekolah. Nah, itu tuh mulai sepi-sepinya. Ya udah, tapi kan enggak melulu selamanya itu akan sepi terus, itu enggak. Karena kayak gitu ada masanya, masa anak kenaikan sekolah kan biasanya orang tua ngebelinya tuh bukan ngebeli baju ya, otomatis belinya kan kayak keperluan sekolah kayak gitu. Nah, nanti ada momen yang akhirnya rame banget kayak momen lebaran. Nah, itu tuh pasti rame-ramenya di situ. Terus sekarang tuh enggak momen lebaran pun juga orang-orang pasti ngebeli baju kok. Jadi mereka itu orang tua kayak lebih mentingin ngebeliin baju anak dibanding baju dia sendiri.
0: Menurut Deswita nih, apa kesalahan paling besar, paling berharga yang pernah dialamin selama kamu jualan?
1: Kalau kesalahan yang dialamin ya gak fatal-fatal banget sih. Paling kayak salah ngasih harga. Jadi kan segitu banyaknya barang kan otomatis gak inget ya harga belinya itu berapa. Nah, ternyata aku tawar-menawarnya itu tuh salah. Aku ngasih harga tawar-menawarnya jatuhnya itu malah di bawah harga beliku. Nah, otomatis kan kayak gitu rugi tuh. Nah, ya udah deh. Mau gimana lagi kan gak mungkin, Bu, maaf kemarin salah ngasih harga, ya gak mungkin. Tapi kalau orangnya balik lagi dengan nyari produk itu lagi ya, ya udah mau gak mau tetap bilang, Bu, maaf kemarin itu salah kasih harga, harusnya harganya sekian, soalnya itu jauh dari harga belinya gitu. Terus kesalahan yang lain itu salah hitung. Jadi ada beberapa item yang gak kehitung, jadi malah jatuhnya rugi. Paling itu aja sih kalau kesalahan-kesalahannya, jadi gak yang fatal-fatal banget.
0: Kalau sekarang kamu disuruh ngulang dari nol lagi dari awal, ada gak sih hal yang pengen Deswita perbaikin dari awal bisnis ini?
1: Kalau disuruh ngulang dari nol itu ada beberapa hal penting yang paling pengen diperbaiki ya dari awal bisnis baju anak dan underwear ini, karena justru di awal inilah fondasi kita untung atau rugi yang ditentuin. Jadi kayak kesalahan umum lah, kita langsung ambil banyak model awal-awal itu, warna, ukuran, tapi nggak mikirin pasar kita tuh sebenarnya yang modelnya gimana sih, kita belum tahu. Terus ikut tren tanpa mikirin repeat order orang itu. Terus kalau mulai dari 1-2 produk yang paling hero dulu, misal kayak underwear yang orang itu bisa daily need, pasti kepake terus kan. terus baju basic, kaos polos gitu, setelan rumah. Nah, harusnya dulu tuh aku pelakan kayak gitu juga. Nah, aku baru ngikutin akhir-akhir ini nih, kayak setelan rumah gitu. Jadi kesalahannya itu tuh kita gak validasi pasar dulu sebelum nyetok. Jadi malah kita tuh nyetok dulu baru mikir akan dijual ke siapa. Terus dulu itu harganya tuh kayak kita nentuin ngasal, kayak kemahalan gak ya, kemurahan gak ya. Ya udah kita kayak udahlah, jangan banyak-banyak ya, ngambil keuntungannya biar kita tuh gak terlalu mahal. Nah ternyata itu tuh malah menjadi kita bonco sendiri. Jadi kita tuh salahnya tuh harga ikut pesaing tanpa ngitung margin realnya gimana. Lupa ngitung kayak biaya pembayaran lapaknya itu tuh juga kita gak ngitung benar-benar. Ya kalau ngulang pasti kita harusnya ngitung dari awal sih.
0: Wah keren banget teman produk, perjalanan bisnisnya Deswita keren banget. Terima kasih banyak Deswita udah bagi-bagi insight yang luar biasa banget bareng-bareng sama teman Pro 2. Dan banyak banget juga yang bisa diambil dari pengalamannya Deswita ini nih. Sukses terus Deswita sama jualannya, semoga makin gede lagi usahanya, bisa buka online shop juga. Jadi makin berkembang juga pastinya. Oke teman Pro 2, tetap di sini dulu di Santai Siang, santai tapi cuan.

teman Produa. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan,

0: Teman Pro 2 dari obrolan bareng Desvita Maharani, kita jadi tahu kalau bisnis itu kadang nggak selalu dimulai dari rencana yang besar. Kadang justru muncul dari rasa bosan, dari keinginan buat ngisi waktu di rumah, sampai akhirnya berani nyemplung ke dunia usaha. Awalnya Desvita tuh sempat kepikiran jualan hijab, tapi setelah riset, sadar kalau modalnya besar dan trennya tuh cepet banget berubahnya. Dari situ muncul pilihan jualan pakaian bayi, mulai dari newborn sampai usia 5 tahun. Ya walaupun tanpa pengalaman bisnis, Desvita memberanikan diri buat belajar pelan-pelan. Mulai dari riset pasar, ngamatin kebutuhan pembeli, sampai nentuin produk apa yang benar-benar dicari. Awalnya produknya tuh masih sedikit, tapi seiringnya berjalannya waktu, akhirnya terus dikembangin. Yang bikin lapaknya beda, nggak cuma jualan pakaian bayi, tapi juga kebutuhan orang tua dari si anak itu sendiri. Ditambah lagi kualitas bahan jadi prioritas utamanya Desvita. Ya soalnya ini tuh produk yang dipakai sama bayi. Tantangannya jelas ada, mulai dari persaingan, stok yang sering habis, sampai belum sempat masuk ke online shop. Ya soalnya keterbatasan tenaga katanya Desvita tadi ya. Tapi semua dijalanin, dinikmatin, bahkan dianggap bagian dari proses bertumbuh. Desvita juga pernah ngalamin fase capek, fase sepi pembeli, bahkan pernah salah kasih harga. Tapi nggak pernah tuh kepikiran buat berhenti. Soalnya dari setiap kesalahan selalu ada pelajaran. Dan satu pesan penting yang bisa kita ambil, kalau kamu mau mulai bisnis, riset itu wajib. Ngerti pasar dulu, baru deh melangkah. Buat teman Pro 2 yang lagi cari pakaian anaknya atau mau cari kado buat ponakannya, boleh banget nih mampir ke lapaknya Desvita. Setiap hari Minggu di CFD Sempang 5 Semarang, tepatnya di samping Telkom Pahlawan. Oke, aku Jeffrey Araska pamit dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan hari ini. Tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RS Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Welani yang nemenin kamu di santai siang hari ini ya. Ketemu lagi ini kita di hari Jumat ya teman Pro 2 ya. Aduh, ini cuacanya semesta mendukung banget nih kalau kamu tidur siang hari ini. Tapi cuma berlaku untuk mereka yang WFH aja ya. Jadi udah di rumah gitu kan, home gitu. Nah, pas banget teman Pro 2. Piala Dunia kan bentar lagi ya. Udah ada Agil nih di Deep Talk yang bakal ngobrol sama Bung Wahid buat bahas jagoan-jagoannya di Piala Dunia 2026 ini. Dan apakah bakalan jadi juara nih di Piala Dunia tahun ini? Jadi stay tune terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Deep Talk Pesta Bola Beringer menuju Piala Dunia 2026, tentu ini menjadi ajang paling ditunggu oleh fans di seluruh belahan dunia ya, mengingat ini merupakan perjumpaan tim nasional terkuat dari masing-masing benua ya, yang memperebutkan satu piala Beringer, dan tinggal menghitung beberapa minggu saja kita bisa menyaksikan perhelatan terbesar di dunia ini ya. Dan seperti biasa kami hadirkan untuk edisi kali ini Beringer, siapa jagoan Anda pada Piala Dunia 2026 ini ya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ini sebagai pengamat sepak bola ya, Bung Wahid yang hadir langsung. Bung Wahid, selamat pagi.
1: Sugeng Enjang, selamat pagi.
0: Apa kabarnya pendengar. Bung Wahid?
1: Alhamdulillah sehat,
0: alhamdulillah,
1: semangat,
0: luar biasa.
1: Kuat
0: dan tetap kuat, itu yang harus dibawa, karena ini sudah persiapan menyambut pesta terbaik, pesta yang paling ditunggu ya. Betul. Bung Wahid, kalau ya, 2026 4 tahunan sekali dan konsepnya berbeda di tahun 2026 ini, tapi Bung Wahid menjagokan siapa untuk edisi 2026 ini?
1: Kalau saya bicara jago, kayaknya masih ini ya. Kalau kita bicara Piala Dunia ya, jago-jagonya masih itu-itu saja sih.
0: Mm-hmm.
1: Prancis, juara bertahan Argentina, Brasil, sama kebetulan Italia nggak lolos. Spanyol paling masih berputar di situ-situ aja.
0: Jangan diingatkan fans-fans Italia pasti marah nih, karena betul, udah lama sekali Bung Wahid Italia bisa tembus ya. Edisi 2026 ini pun masih belum bisa. Betul. Tapi saya ingin membahas ini Bung Wahid. Kemarin itu kan Carlo Ancelotti sudah mengumumkan bahwa skuad yang akan dibawa, nama-namanya semuanya sudah dirilis secara live, dan antusiasme masyarakat di Brazil sangat luar biasa sampai turun ke jalan. Betul. Neymar akhirnya dipanggil setelah rumor yang mengatakan jadi nampaknya cedera bisa mengganggu karena Carlo Ancelotti menginginkan pemain-pemain yang fit begitu. Dan ini kan berlangsung di Kanada, Amerika, Meksiko, dekat sekali dengan Amerika Selatan begitu. Chance-nya untuk tim-tim Amerika Latin atau Meksiko dan juga Amerika ataupun Kanada, menurut Bung Wahid ini bagaimana bermain di kandang sendiri?
1: Saya pikir kalau bermain di kandang, kita anggap tiga negara tadi kandangnya Amerika Latin gitu ya. Belum tentu menjamin juga. Di tahun Piala Dunia Amerika di 1994 ya, juaranya Jerman.
0: Betul.
1: Juaranya bukan dari ini. Tapi begitu di Eropa, juaranya
0: dari Amerika Latin.
1: Kemarin terakhir Argentina juaranya di Piala. Jadi tidak bisa jadi jaminan bahwa jadi tuan rumah akan punya jaminan lebih besar, punya kans lebih besar untuk menjadi juara.
0: Yeah,
1: karena Piala Dunia

0: akan menyukai Inggris misalkan, akan menyukai Brasil, enggak, kemana-mana nanti kalau bicara negara itu.
1: Kira-kira begitu. Baik, tapi berarti apa sebenarnya yang menjadi kunci untuk tim nasional ini bisa bertahan sampai akhir, apalagi mengingat konsepnya 2026 ini berbeda. Ada 104 ya? Pertandingan. Betul. 64 tim. Lebih banyak, satu bulan full bertanding. Betul. Ini apa yang menjadi kunci agar mereka bisa menampilkan yang terbaik ini, Bung Wahid?
0: Ya, ini yang menjadi apa kalau saya bilang itu menjadi kunci ramuan pelatih timnas.
1: Oke.
0: Nggak gampang. Karena mereka ini, pemain-pemain timnas ini kan hanya disatukan oleh satu negara. Sementara mereka berada di klub-klub yang berbeda.
1: Iya. Yeah.
0: Katakanlah kebetulan Foden nggak masuk ya di Inggris gitu. Katakanlah Maguire sama Foden gitu. Mereka itu duel di Liga Inggris. Tapi harus disatukan dalam satu wadah negara mereka. Ego-ego klubnya itu masih lebih tinggi karena harian mereka ada di klub, bukan di timnas. Kira-kira seperti itu, memadukan-madukan hal seperti itu yang menjadi sulit. Dan inilah kuncinya bagaimana seorang pelatih bisa meredam itu semua. Bagaimana ego pemain-pemain bintang yang bermain di liga-liga tinggi, liga-liga kelas atas, sementara satu timnya juga menjadi pesaingnya di liga tersebut. Tidak mudah untuk tiba-tiba meleburkan hati gitu, ego-ego yang tinggi itu dengan gaji mereka udah miliaran.
1: Betul.
0: Sementara tiba-tiba disuruh kamu harus nyetel ya sama si A, si B. Sementara kemarin mereka habis duel di salah satu liga gitu, di super big match gitu. Cukup susah ya.
1: Jadi menyatukan banyak kepala menjadi satu visi misi itu nampaknya harus menjadi kunci utama dulu ya, Bung Wahid.
0: Betul.
1: Karena
0: apalagi kalau mereka adalah dari negara-negara besar ya. Kalau mungkin negara-negara misal Korea, saya pikir negara-negara yang kecil, Irak, mereka masing-masing ada di bermain di liga-liga tingkat atas, tapi saya pikir nasionalisme masih
1: tinggi,
0: luar biasa ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Lebih mudah untuk nyetel mereka.
1: Saya jadi ingat satu kasus Mbappe yang belakangan ini menjadi perbincangan juga, di mana kebiasaannya di luar lapangan, egoisnya di klub. Sekarang tim Prancis dihuni pemain-pemain muda juga ini, Bung Wahid. Menjadi satu masalahkah karena bertabur bintang? Penyerang-penyerang Prancis ada Olise, ada Mbappe, ada Dembele. Ini semua memang
0: bintang, apa ya?
1: Bintang semua dan bintang menakutkan semua. Harusnya semua pelari. Tapi bagaimana Didier Deschamps ini bisa menekan egonya? Ini apa yang menjadi kunci kalau kita berbicara Prancis dulu deh ini, Bung Wahid?
0: Menakutkan, tapi kan nggak bisa semua dipasang ya.
1: Iya, betul terbatas
0: nggak bisa seluruh penyerangnya dipasang gitu, nggak ada gelandangnya, nggak ada bertahannya. Memang kalau dipasang semua menakutkan, kalau dipasang semua persoalannya kan paling banter dalam satu tim itu bisa maksimal masang striker 3. Paling banter itu pun keseimbangan di lini tengah harus dijaga banget. Tapi kalau nggak bisa dibaca, nah disinilah kunci pelatih tadi. Bagaimana dia meracik, meramu dari yang bintang terus disandingkan dengan yang bukan bintang, dan itu menjadi sebuah senjata yang mematikan. Karena lawannya juga sama, racikannya juga harus saling mematikan kan gitu. Kalau bicara individual, wow, Prancis ini sangat dijagokan banget secara individual, secara tim, kedalaman bermain, blending antar pemainnya seperti apa, kita belum bisa. Kecuali mungkin ukurannya kemarin ya, misalkan di pra-kualifikasi gitu. Inggris di pra-kualifikasi belum terkalahkan, luar biasa.
1: Betul.
0: Tapi untuk jadi penantang juara dunia, Piala Dunia, saya belum terlalu yakin dengan Inggris nih.
1: Banyak prestasi faktor Inggris, di luar itu,
0: banyak
1: ya.
0: Faktor. Lagi-lagi nanti ego pemain, pemain-pemain bintang itu tidak mudah. Bagaimana kita lihat pelatih-pelatih Madrid aja banyak yang dipecat. Karena mereka tidak mampu mengelola para bintang megastar mereka.
1: Oke, baik. Tadi sempat disinggung soal kedalaman skuad. Seberapa penting di format yang baru ini, itu kan sangat lama pertandingannya, satu bulan full. Apakah kedalaman skuad tim nasional yang bagus itu menjadi kunci utama? Dan berarti dari banyaknya negara-negara yang berpartisipasi, kira-kira siapa yang memiliki kedalaman skuad paling berbahaya ini, Bung Wahid, agar bisa survive sampai di final, karena kan kayaknya bertahan sampai akhir menjadi salah satu kunci juga untuk bisa memenangkan Piala Dunia edisi kali ini.
0: Sebenarnya kalau kita bicara kedalaman skuad, saya pikir dulu pelatih sekarang yang jadi pelatih timnas Indonesia, pelatih Kanada itu, saya pikir dia punya kedalaman skuad karena dia sudah membersamai

0: namanya mereka dari sejak mereka junior. Namun tiba-tiba di ujungnya kenapa berpindah ke Indonesia ini, ke timnas Indonesia yang bahkan belum punya prestasi secara dunia ya, yeah, secara internasional gitu. Kalau kita bicara kedalaman skuad, saya pikir pelatih-pelatih senior itu memiliki trik tips untuk mengelola bagaimana anak-anak asuhannya di timnas ini punya tidak hanya kedalaman, tapi bagaimana mereka bisa menyatu menjadi satu kesatuan. Itu yang saya pikir lebih penting. Kalau paling berbahaya, masih ya Brasil, Argentina masih berbahaya lah. Bahkan Portugal pun bisa jadi kuda hitam loh, jangan salah loh.
1: Okay.
0: Portugal hampir tidak ada perubahan skuad yang signifikan dari 2024 lalu ketika di Qatar ya. Hampir tidak berubah. Dan mereka cukup jadi penantang, apalagi di usia 40 seorang Cristiano Ronaldo masih bisa, masih sangat bisa diandalkan gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi ini menjadi perbincangan netizen begitu ya, Bung Wahid, kalau saya baca begitu di sosial media. Ronaldo ya kadang memang bisa membantu, tapi kadang juga membuat pemain yang lain harus kerja ekstra karena secara fisik pasti kita tahu Ronaldo sama Messi turun ke bawah tuh jarang begitu karena memang fisiknya. Apakah kalau kita berbicara Portugal, lebih baik Ronaldo ini bermain secara tidak full atau ya dari sisi leadershipnya masih dibutuhkan atau bagaimana ini?
0: Kalau saya melihat apa yang terjadi pada sosok Ronaldo dan Messi ini, fisik pasti menurun secara usia itu sudah. Paling banter mereka mungkin di menit 60-70 sudah harus diganti ya.
1: Okay.
0: Tapi mereka ini benar-benar god ya. Saya pikir mereka ini benar-benar god yang luar biasa bagaimana mereka menjaga fisik mereka. Kita cuman yang membedakan adalah mereka bermain di liga yang kurang kompetitif. Kalau bicara secara globally gitu ya, mereka sudah ada di, tidak ada di liga-liga besar, sudah keluar dari liga itu. Di Amerika dan di Arab Saudi pasti kurang kompetitif. Terbukti misalkan gitu, klub-klub kebetulan sih Al Nassr lolos juga di Champion Asia gitu kan. Memang masih kalau bicara Asia ya, Al Nassr, Al Hilal itu masih kuat.
1: Okay.
0: Bersanding dengan klub-klub dari Jepang dan Korea itu masih okay gitu. Tapi kan liganya kurang kompetitif. Dengan liga yang kurang kompetitif, fisik mereka tidak terlalu terkuras cara bermainnya. Berbeda dengan di Liga Inggris. Mungkin sosok Ronaldo di Al Nassr bisa 90 menit. Tapi begitu main di Liga Inggris lagi, balik di usia 40, di menit 50 sudah habis. Fisiknya sudah berbeda. Permainan fisiknya di liga itu sudah sangat berbeda. Liga Inggris itu kick and rush itu luar biasa, sangat mengandalkan fisik, tidak hanya skill. Skillnya nanti dulu. Kalau fisikmu lembek, selesai. Dan ini yang ditunjukkan oleh saya kembali lagi, contohnya adalah pemain MU ya. Bruno Fernandes itu usianya udah memasuki 30. Tapi kita lihat dia gak pernah berhenti ngejar bola loh. Dari depan, belakang, nanti ketika timnya diserang dia sudah di belakang. Itu di Liga Inggris gitu. Dan itu juga pernah dilakukan oleh seorang Ronaldo ketika ada di Liga Inggris. Meskipun tidak secara bisa secara keseluruhan, paling tidak dia turun. Dan ketika dia ada di liga yang kurang kompetitif, dia cukup kalau kita main bola gitu, kita cukup ngendok di depan gitu. Yang penting nggak kena offset gitu. Kira-kira kayak gitu. Yeah. Jadi mungkin trik-trik seperti itu masih bisa digunakan. Ronaldo, kamu tidak perlu banyak berlari ketika kamu nggak dapat bola. Sudah, kamu free man, kamu bebas aja. Begitu kamu dapat bola, silakan gocek. Selesai. Begitu bertahan, kamu diem aja di depan. Bisa saja untuk menjaga. Itu pasti trik-trik seperti itu akan dilakukan oleh para pelatih. Dan mereka ngerti banget kan kondisi para pemainnya seperti apa, kondisi fisiknya seperti apa. Mereka paham banget.
1: Oke.
0: Mengolahnya harus bagaimana, mereka pasti sudah menyiapkan itu.
1: Betul. Tapi kembali lagi, kalau tadi sempat saya bahas Brazil di awal, Neymar. Ini kan Neymar, memang kita tahu dirinya dihantui dengan cedera. Yang selalu membuntutinya lah. Apakah ini mengkhawatirkan bisa menghambat permainan Brazil lebih luas lagi, atau ya Neymar hanya sekedar pelengkap karena kita tahu ada Vini, ada Rapinya yang sedang baik juga di klub masing-masing, atau bagaimana ini menurut Bung Wahid?
0: Oke. Hantu cedera Neymar itu kan tidak hanya terjadi di sekarang aja ya, ketika dia ada di Barcelona, di PSG, sehingga dia juga di banyak akhirnya didepak dari PSG juga karena cedera dia.
1: Betul.
0: Tapi setidaknya nama besar dia itu akan mengangkat moral tim, akan mengangkat moral dukungan fans Brazil. Dan masuknya Neymar di squad itu kan di detik-detik terakhir.
1: Betul.
0: Ketika tekanan dari netizen, dari warga negara Brazil cukup keras, sehingga kalau saya saya pikir masukin aja lah daripada setidaknya dengan masuk tuh tadi mengangkat moral, karena nama besar ini juga
1: dibutuhkan ya untuk membimbing pemain-pemain muda itu ya. Betul.
0: Setidaknya dia bisa menemani mereka di bangku cadangan pun nggak masalah gitu, atau main berapa menit pun nggak ada persoalan, karena Messi dan Ronaldo itu harus ada penantangnya. Saya pikir kalau di dunia ini nggak ada hanya Ronaldo gitu doang, nggak akan seru. Kenapa Tuhan melahirkan Messi, Ronaldo dalam satu era, satu dekade yang sama, sehingga Neymar tidak terlalu bersinar di zaman seperti ketika Pele sendirian di era itu gitu ya. Ini adalah sebuah, saya pikir sebuah keadilan, sebuah upaya dari Tuhan agar tidak hanya tersentral pada satu sosok God itu saja, sehingga perdebatan siapa God yang lebih baik, Ronaldo atau Messi, di situ justru lebih menariknya bola ini.
1: Iya. Yeah. Oke, baik. Dan apalagi nampaknya pemain-pemain bintang senior 2026 ini harusnya menjadi ajang terakhir mereka, begitu. Betul. Ya, Bung Wahid. Makanya kita akan lihat bagaimana perjuangan mereka bersama tim nasionalnya masing-masing. Baik, Bung Wahid, kita jeda terlebih dahulu. Ya. Nanti kita akan sambung kembali untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 dalam Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

turunan. Aturan kartu merah bagi pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes muncul setelah kontroversi besar di final Piala Afrika 2025. Perubahan regulasi menyebutkan wasit dapat memberikan sanksi kartu merah kepada pemain manapun yang meninggalkan lapangan permainan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit berpotensi langsung menerima kartu merah pada Piala Dunia 2026. Perubahan regulasi ini telah disetujui oleh International Football Association Board atau IFAB menjelang Kongres FIFA yang digelar di Vancouver pada bulan April 2026. IFAB memastikan bahwa protokol baru tersebut akan mulai diterapkan pada turnamen yang akan berlangsung pada musim panas ini. Namun badan tersebut tidak mewajibkan kompetisi lain untuk mengikuti aturan yang sama.

0: Sambung kembali pendengar dalam Deep Talk Pesta Bola 2026 ya, Piala Dunia. Kali ini bersama Bung Wahid ya, pengamat sepak bola. Ini nampaknya sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1 RRI Semarang ya. Ada Pak Yarto. Pak Yarto, selamat pagi.
1: Pagi Pak Yarto.
2: Selamat pagi, menjelang siang.
0: Menjelang
2: salam
0: siang.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Terima ya, kasih Pak Yarto.
2: Siang Bapak narasumber di sana.
1: Nggih. Selamat pagi.
2: Begini Bapak, saya sependapat apa yang penjelasan katakan tadi. Namun bagaimanapun juga, saya bukan maniak sepak bola internasional. Kita kan bukan negara mereka.
1: Betul.
2: Saya cuma peminat saja, penikmat.
1: Betul.
2: Saja.
1: Penikmat.
2: Betul kan Pak?
1: Leres. Nah,
2: dalam hal ini saya sedikit ngeritik loh Mas.
1: Beh.
2: Pada RRI Semarang. Karena apa? Simponi tak terlupakan RRI Semarang.
1: Mm-hmm.
2: Dulu itu saya kan maniak sepak bola di Rewang, menek Cemoro, mandep pagar Stadion Jati di aja di Ponorogo. Itu habis kita lakukan karena seneng.
1: Mm-hmm.
2: Maka kalau kita mengingat justru kita di tahun 80-an, Mas. Akhir mungkin sudah belum tuh. Hingga suara dari kota radio adalah panglima loh, Mas.
1: Nggih.
2: RRI Semarang Bu, yang hadir ia bertahta habis setiap jiwa. Mungkin Mas Kali atau Mas Akhil belum kenal, yang tidak bisa dilupakan dari barisan pendekar kata-kata itu Hendro Wibowo, Harsono, dan Sabtonyono.
1: Okay.
2: Yang kini suaranya telah abadi keabadiannya. Juga tidak kalah penting Bang Saiful Anwar dan Mas Sunarno Arfianto, sang maestro yang kini telah menepi dalam masa purna bakti. Mereka bukan sekedar pelapor berita, mereka adalah pelukis visual yang mengubah gerakan udara menjadi lukisan dramatis di benak para pendengarnya. Namanya mereka adalah prasasti dalam sejarah penyiaran Ibu Pertiwi. Betul kan Mas?
1: Yeh, leres nah, niku.
2: Lah karena apa? Sekarang itu modelnya digital. Iya, kalau orang-orang punya handphone, punya televisi, modelnya seperti itu. Di desa-desa, pernah di desa tuh Pak Anbah, kayak Bian, apa laporan pandangan mata itu dimuncul ke rakyat yang lewat dari digital itu. Nah, kini muncul tanya Mas, yang mengundang menggantung di udara, masihkah ada bara di tangan generasi selanjutnya? Adakah tempat istimewa di sudut hati pendengarnya? Masa kini untuk sebuah siaran langsung radio atau laporan pandang mata?
1: Ada
2: diperhatikan
0: tuh
2: Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Yarto di Semarang yang sudah bergabung ya. Mungkin boleh ditanggapi juga ini Bung Wahid, bagaimana sebenarnya peran-peran media ini bisa memberikan informasi soal Piala Dunia, karena ternyata di daerah-daerah terpencil atau yang belum tergapai oleh sinyal black spot ini kan pasti juga ingin mendengarkan. Mungkin ada tanggapan sedikit juga ini Bung Wahid.
1: Ya, peran media tentu sangat besar ya. Kita jadi tahu tiba-tiba sekarang formatnya sudah berubah, ini juga karena media. Cukup lama kalau menunggu formatnya, cukup lama kalau kita belum mengetahui dari media, dari 32 tim jadi 64 gitu. Kan yang mengabarkan media. Justru ini menjadi tantangan RRI ya, untuk menghadirkan tadi prasasti-prasasti suara gitu, prasasti udara yang di terutama di blank spot. Tapi nyon sewu nih, kan pasarnya sudah berbeda. Tentu RRI juga sudah melengkapi diri. Bahkan saya juga ternyata ada live streaming dan wajah saya masuk di TV. Ini tidak hanya suara saya yang jadi prasasti. Ternyata wajah saya sudah diprasastikan tuh. Ya kan, wajah kita ternyata sudah nongol di kamera dan itu terlihat itu. Inilah bentuk bagaimana media mencoba untuk berevolusi dari yang hanya suara menjadi gambar. Karena apapun visual di masa sekarang ini jauh lebih penting dari hanya sekedar suara. Betul, di tahun 80-an atau sebelumnya suara menjadi satu-satunya yang mendekatkan masyarakat terhadap apapun yang menjadi pujaan mereka. Kalau tidak ada suara, terutama RRI di era itu, nggak ngerti lagi kita nggak bisa membayangkan Piala Dunia itu seperti apa dan bagaimana. Tapi kira-kira RRI juga akan mengirimkan ya tentunya wartawan.
0: Ya betul, jadi kan memang untuk 2026 ini lisensi dipegang oleh TVRI, RRI, Antara, semuanya akan memberikan informasinya. Yes. Apalagi untuk kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu komunitas tuna netra, ya mereka juga bahkan senang bisa akhirnya RRI
1: bisa mendengarkan,
0: melaporkan pandangan mata ketika nanti berlangsung. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi lewat teleponnya Pro 1, ada Pak Mardiono ya. Pak Mardiono, selamat pagi.
3: Pak Mardi. Selamat pagi, Mas Akhil.
0: Oke, monggo silakan.
3: Ya, selamat pagi Pak Wahid ya.
1: Jih,
3: selaku narasumber. Jujur aja Pak, sampai saat ini saya belum punya gambaran. Negara mana yang menjadi jago saya. Seperti yang dipaparkan Pak Wahid tadi di awal bahwa setiap negara punya pemain-pemain yang berkembang menjadi nama-nama besar di liga-liga di luar negaranya.
1: Betul.
3: Nah, saya hanya mungkin sampai ke ini, ke babak yang ke-16 besar. Itu akan terlihat, ternyata negara ini. Kenapa seperti itu? Seperti di awal Pak Wahid tadi sampaikan. Karena semua pemain bintang ngumpul atau berkembang di negara-negara lain. Peran pelatih itu memang sangat besar sekali. Karena apa? Menyatukan pemain-pemain yang besar di luar negara, kemudian disatukan, itu sangat berat. Jadi kejelian pelatih itu yang lebih utama. Nah, di sini kami mohon nantinya ada sedikit gambaran dari Pak Wahid. Kita ambil contoh klub besar.
1: Okay.
3: Dulu pada saat MU dipelatih oleh Sir Eric Ferguson itu, dia permainannya stabil. Bahkan ketika permainan MU itu kacau di dalam babak permainan, lah itu babak pertama atau babak kedua, pelatih hanya teriak-teriak di lapangan, permainan itu berubah sama sekali. Nah, di sini membuktikan bagaimana pelatih itu bisa membangun chemistry pada setiap pemainnya. Sehingga akan terlihat ketika pemain A membawa bola, pemain B, C, D itu sudah mempersiapkan, nanti arah bolanya ke sini. Ini suatu bukti. Nah, pada saat ini seperti tadi Mas Agil menyampaikan, ada di Prancis ada Kylian Mbappe, Dembele, Olis, ataupun siapa. Ini besar di klubnya. Apakah di negaranya bisa? Nah, kemudian kita ambil contoh, ini nyun sewu saya agak panjang sedikit ini, Pak Wahid. Kita kembali ke Timnas Indonesia. Ketika di awal dibentuk tim-tim dengan sistem ataupun naturalisasi, sebetulnya di semua negara itu menggunakan itu juga. Kan seperti itu,
1: betul,
3: Pak.
1: Betul, betul.
3: Nah, tetapi ketika mulai dipegang oleh Shin Tae-yong, kita melihat permainan Timnas Indonesia seperti kita melihat liga-liga luar, Pak. Tapi ketika chemistry itu oleh SDY sudah terbentuk, ganti pelatih, hancur semua, Pak. Nah, ini kenapa saya akhirnya berpendapat, kita lihat dulu sampai sejauh mana permainan dari masing-masing timnas negara itu. Sekarang juga mulai berubah-berubah seperti itu. Nah, dari sisi ini, bagaimana pendapat Pak Wahid terkait dengan sistem-sistem seperti itu? Sehingga apa yang kita tonton, kalau dulu sebelum era visual itu lebih banyak, seperti yang disampaikan Pak Yarto tadi, kita mendengarkan lewat siaran pandangan mata. Sekarang kita melihat langsung visualnya.
1: Betul.
3: Sehingga itu loh, ternyata dulu bagus, sekarang ketika main di timnas kok nggak seperti itu. Karena jujur aja, setiap manusia itu pasti punya rasa ego, pengen jadi, karena dengan kondisi seperti itu akan meningkatkan kualitasnya, sehingga nilai jualnya jadi tambah. Lah, kondisi-kondisi seperti ini menurut Pak Wahid bagaimana, Pak? Terima kasih.
0: Oke, baik. Yeah. Terima kasih Pak Mardiono di Semarang juga. Silakan, Bung Wahid, tanggapannya.
1: Iya, naturalisasi ya. ini kan sebuah cara instan, tapi tentunya legal gitu ya. Jangan salah juga, betul, ini negara-negara besar juga melakukan, terutama Prancis ya. Kalau Inggris mungkin orang-orang asli di sana ya, okay. Karena tidak banyak dihuni, didatangi oleh orang-orang imigran. Prancis ini adalah negara imigran, ada Maroko, Aljazair, terutama dari Kongo, terutama betul. Dari Afrika ya, karena yeah. itu negara jajahan mereka. Jangan salah juga, Zinedine Zidane, kita ingat dia punya keturunan dua warga negara waktu itu ya. Dia bisa memilih Aljazair atau Prancis, dan dia memilih Prancis. Ya sah-sah saja, karena memang Prancis menganut dua sistem kewarganegaraan. Bisa lahir di situ, bisa dari orang tuanya. Ini yang fakta yang paling terbaru menaik adalah Ayub Adubi. Pemain Lyon kalau tidak salah ya. Lyon atau... Dia lebih memilih Maroko
0: okay.
1: dibanding Prancis yang sudah besar. Dan dia lebih memilih negara kelahiran orang tuanya, tanah leluhurnya, bukan tanah kelahiran dia. Dia memilih untuk membela Maroko yang sama-sama bermain di Piala Dunia di Amerika, Kanada, Meksiko ini. Ini sebuah fakta yang saya pikir tidak selalu nama besar sebuah negara, sebuah kejayaan itu terus menjadikan seorang pemain silau. Apalagi Adubi ini pemain yang masih muda. Ternyata bisa cukup bijak untuk memilih sesuatu yang mungkin kayak prinsip saya lebih memilih menjadi ikan besar di kolam yang kecil dibanding saya menjadi ikan kecil tapi di kolam besar isinya hiu semua, saya sebagai teri itu akan dimakan gitu, kira-kira nggak akan menjadi punya nama besar gitu. Tapi ketika kita memilih, ini prinsip ya, jadi silahkan nanti berbeda-beda tentunya, boleh saja. Ketika kita memilih menjadi ikan besar di kolam besar itu, di kolam kecil itu kan yang nampak hanya kita. Karena di situ, meskipun kalau kita tahu Maroko, di situ juga banyak nama-nama besar. Hakimi, Masrowi, itu juga pemain-pemain besar gitu loh. Jadi naturalisasi apakah menjamin? Ya tentu saja tidak. Tapi memang kita punya harapan, waktu itu sempat dibawa oleh Sintayong dengan skuadnya, kita hampir saja lolos ke Piala Dunia yang akan menjadi sejarah. Dan itu sebenarnya sudah menjadi sejarah juga
0: yeah.
1: Kita masuk di kualifikasi itu sudah menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Meskipun sebenarnya kalau lolos ya kita juga akan nyun sewu nih ya. Kita akan nyun sewu. Tentu kita hanya akan jadi pelengkap mungkin ya.
0: Yeah.
1: Meskipun secara kenegara itu kita akan bangga, kita punya prestasi, sudah sekuat kita bisa ada di Amerika atau di Kanada, di Meksiko. Tapi jangan berharap banyak. Tentu di babak, saya tidak yakin kalau skuad Indonesia bisa lolos Piala Dunia, lolos babak penyisihan grup aja tentu sangat berat.
0: Yeah.
1: Bisa memenangkan satu pertandingan saja di level Piala Dunia, di level internasional segede itu, saya belum terlalu yakin. Bukan berarti saya tidak berharap, saya tidak optimis dengan timnas Indonesia. Saya optimis, tapi kita harus realistis.
0: Okay.
1: Optimis, tapi kita harus realistis. Bahwa Indonesia masih butuh waktu untuk bisa menciptakan sosok-sosok bintang yang bisa membawa kita Piala Dunia dan bisa membuat kita bangga di sana. Tidak hanya sekedar malu, datang ngabisin duit tapi misalkan gak pernah menang. Ini juga pernah terjadi di Prancis loh. Dia mantan juara dunia 2008, habis itu dia gak lolos penyisihan grup. Satu-satunya fakta bahwa juara dunia yang gagal di fase penyisihan grup di Piala Dunia berikutnya itu Prancis. Tapi yeah. mereka berbenah. Meskipun era keemasan Prancis waktu itu memang sudah habis, ada di 2008 itu saja. 98.
0: Oke, okay, baik. Ini menarik. Saya akan menyambung ke bagaimana kiprah dari negara-negara yang bisa menjadi kuda hitamnya ini, Bung Wahid. Apakah ada prediksi-prediksi bahwa di edisi sebelumnya Maroko bahkan bisa sampai ke semifinal kalau tidak salah, dengan pemain-pemainnya yang bisa dianggap dari tim-tim besar mungkin tidak diunggulkan. Bagaimana kiprahnya untuk negara-negara ini, kan apalagi pesertanya lebih banyak, ada negara seperti Kongo, ada Haiti. Ini apakah bisa berbicara banyak atau bagaimana ini?
1: Kalau empat negara baru yang barusan lolos di Piala Dunia, saya pikir mereka jadi pelengkap ya.
0: Okay.
1: Jadi pelengkap saja, jadi prestasi terbaik sejarah sepak bola Amerika. Mereka nggak akan banyak berbicara. Tapi yang jadi kuda hitam tentu masih jadi negara-negara yang selama ini masih punya sejarah sepak bola yang cukup panjang. Tadi yang sudah saya sebut pertanyaan adalah Portugal.
0: Okay.
1: Termasuk yang barusan kita bicarakan, Maroko. Ini dia juga finalis Piala Afrika ya. Dia finalis sampai finalis, itu sebuah prestasi yang saya pikir luar biasa juga bagi Maroko. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko saya pikir tidak punya kans lebih bagus. Paling banter mereka lolos hanya babak di berarti 32 besar deh. Kalau saya lihat mereka punya kekuatan sebagai kekuatan tim tuan rumah, tapi tidak akan banyak bisa berbicara di setelah babak 32 besar itu. Saya tidak terlalu yakin, meskipun tuan rumah, mereka akan banyak bisa berbicara.
0: Bagaimana ya, ini saya juga penasaran, Bung Wei, saya potong, maaf.
1: Satu lagi.
0: Okay.
1: Korea. Kuda hitam. Paling tidak saya perempat final deh. Meskipun tidak bisa lebih di semifinal, saya pikir masih dikuasai empat negara besar tadi.
0: Dari edisi-edisi sebelumnya juga Korea berhasil menjegal beberapa tim-tim besar untuk lolos dari fase grup. Jerman contohnya.
1: Betul. Itali juga pernah merasakan.
0: Meskipun
1: waktu itu ada di negaranya dia. Menariknya Korea ini pemainnya sudah banyak yang bermain di Liga Eropa dan Liga nomor 1 Eropa.
0: PSG, banyak sekali
1: tersebar. Meskipun Soo Young Min barusan pindah gitu ya. Itu saya pikir jadi kekuatan kuda hitam yang patut diperhitungkan nih Korea nih.
0: Bagaimana dengan Uruguay ini, Bung Wahid? Karena Uruguay zaman dulu ketika Piala Dunia baru ada, mereka pernah juara begitu. Tapi sampai sekarang tidak pernah berbicara banyak. Paling ya Diego Forlan zaman 2010 dengan keajaiban bola Jabulaninya. Tapi sekarang ini ditinggal Luis Suarez. Apakah pemain-pemain muda? Memang ada Valverde, memang ada back dari Barcelona. Tapi bagaimana melihat Uruguay?
1: Uruguay saya pikir tidak cukup jadi penantang ya. Tapi saya nggak ngerti ya, racikan pelatihnya saya kurang jujur saya kurang memperhatikan Uruguay, tapi dengan keberadaan pemain-pemain mereka yang ada di liga-liga Eropa tentunya ini bisa menjadi penantang, tapi meskipun tidak cukup kuat untuk bisa lolos ke babak perempat final, saya tidak terlalu yakin dengan Uruguay. Kita lihat satu ukurannya si Ugarte ataupun Valverde mungkin masih jadi pilihan utama ya. Tapi seorang gelandang tengah di MU itu siapa namanya? Jadi lupa. Ugarte. Itu dia tidak punya konsistensi. Di beberapa pemain Uruguay ini memang bukan era emas Uruguay untuk mencetak pemain-pemain bintang di seperti di Qatar ya. Agak berbeda nih.
0: Baik, Belgia, kalau soal generasi emas di edisi 2 tahun yang lalu 2018, era keemasan Belgia, banyak yang koar-koar seperti itu, Bung Wahid. Tapi bagaimana untuk sekarang?
1: Kayaknya udah habis juga nih generasi emas. Generasi emasnya kayaknya lagi bergeser ke Spanyol kalau saya bilang. Balik lagi ke Spanyol. Di 2014 itu generasi emasnya Spanyol. Lalu generasi 2018, betul, Belgia. Dia punya
0: Kevin De Bruyne, Courtois,
1: Lukaku. Ya, waktu itu benar-benar mereka terus Courtois ya kipernya betul. Itu mereka generasi emas yang kita sempat melihat banyak pengamat menggadang-gadang bahwa ini adalah mereka Belgia yang akan menciptakan sejarah baru dari buat negara Belgia. Tapi ternyata sejarah yang mereka ciptakannya sejarah individu. Mereka masuk ke klub-klub besar dan menjadi bintang-bintang top, tapi tidak bisa membawa negaranya menjadi punya prestasi yang lebih baik. Cuman di Piala Eropa ya waktu itu mereka kalau nggak salah semifinal ya di 2020 ya kalau tidak salah.
0: Banyak faktor yang memang mengharuskan agar bisa menjadi juara di Piala Dunia itu.
1: Bintang bukan jaminan.
0: Oke, baik, Bung Wahid, ini menarik tapi boleh terakhir ini prediksinya kira-kira final ideal versinya Bung Wahid.
1: Kalau final ideal masih seperti di Qatar ya.
0: Argentina Prancis.
1: Tapi kali ini punyanya Prancis. Kalau kita bicara berangan-angan nih, ideal, betul, berangan-angan. Dan ini akan jadi sumber pendapatan media yang luar biasa kalau finalnya itu lagi. Kalau final itu lagi pasti hak siar, hak tayang itu menjadi luar biasa. Magnet duitnya itu akan luar biasa kalau itu bisa terulang kembali.
0: Apakah Prancis bisa balas dendam?
1: Apakah Mbappe meskipun dapat Golden Boot tapi dia tidak juara gitu.
0: Pemain muda hat-trick di final itu keren banget.
1: Keluar banget. Dan goalnya juga luar biasa.
0: Iya, betul. Ya kalau kita berbicara penalti ya 50-50 ya.
1: Penalti itu udah mental kalau.
0: Iya, betul. Nah, itu baik. Bung Wahid, terima kasih banyak. Sudah hadir di studio RRI Semarang pagi hari ini. Kita akan kawal terus, mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi untuk ngomongin soal Piala Dunia ini.
1: Sukses
0: ya selalu, selamat beraktivitas kembali. Salam olahraga, Bung Wahid Jaya. Dan demikian tadi pendengar untuk Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 ini bersama pengamat sepak bola Bung Wahid ya, yang sudah kami hadirkan.

0: by Kabo.
1: Nanya.
0: Kita jawab. Makin cepat karena durasinya kan nggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti lama-lama kamu tang. Gitu aja. Gitu nanti. Ya.
1: Kita kan. Ada di motong ya.
0: Ya oh, nanti iya. Lama-lama gitu doang.
1: Emang gak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi gak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini. Karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka tuh memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul
0: gitu loh. Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2 gitu. Ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang dengar kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya. Cuman gara-gara aku pulang tenggo tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temennya usianya jauh katanya.
0: Ya, kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya yang muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja tidak?
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya ya, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh emang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu, ya mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin-pimpinan itu pengennya gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
0: Kuno kuy. Soalnya macet gitu. Terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya, sedikit curhat nih. Siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina. Kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar enggak baperan gitu? Ya kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah, aku diomongin ngono, wah lemah banget tuh. Loh, jelas lah, kabeh menungso ki sekolah lemah. dan akan balik menereng lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Ya. Begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi enggak, jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Mm-mm. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, susah lah gue. Kabeh iki sekolah lemah dan bakal balik menereng lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam kerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan, yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
0: Udah, jangan jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5. Dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Jangan nungguin banget jam 5. Begitu jam 5 tet, brul gitu, jangan. Yuk intip-intip sik lah. Ya kan nek sono-sono koncone sing melangkah kuning gune aksenan lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, Tini ya.
1: Tina. Tina. Ini gudeg kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye
0: Tina.
1: Bye Tina.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

saya diharikan Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Masih sama Mela ya di sini ya. Tadi udah di santai tapi cuan sama Jeffrey. Sekarang di jam 2 santai siang nih sama Mela. Nah, memang sih yang baru gabung nih teman Pro 2, santai siang tinggal 1 jam lagi, tapi tenang saja ya. Di playlist aku tuh masih banyak banget nih lagu-lagu yang seru banget dan pastinya informasi yang menarik, serta nanti ada info cuaca buat ngasih tahu kamu gimana sih prediksi cuaca hari ini, apakah masih gelap gulita kayak gini hujan ya kalau Semarang kota ya, tapi udah lumayan reda nih. Jadi rencana kamu nih bisa disesuaikan nih, apakah harus stay di rumah ataukah nanti kamu akan nongkrong nih sama teman-teman kamu nih. Pokoknya stay tune terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Dan jangan lupa nih download RRI Digital di App Store atau di Play Store kamu, biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja asal ada internet ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026, ya cuma di Prodo FM Semarang.

Buat kamu nih teman produk yang suka banget sama K-pop, pasti udah gak asing lagi nih sama yang namanya Lightstick ya. Iya bener yang satu ini. Jadi tongkat LED yang pakai baterai gitu biasanya ya. Dan dilengkapi sama fitur Bluetooth nih sekarang. Wah, jadi gak cuman sekedar mencenders biasa aja ya, tapi ini sebagai simbol identitas, loyalitas, dan hubungannya intens banget nih sama penggemarnya. Jadi antara penggemar sama idolnya. Membahas soal tren dunia per K-popan, ada banyak alasan sih kenapa si Lightstick ini adalah hal yang krusial ya. Pertama nih, desain warna dan logonya tuh unik di setiap Lightsticknya. Contoh BTS, BTS tuh biasanya warnanya ungu, jadi Lightstick itu biasanya ungu. Terus bentuknya itu menyerupai simbol dari BTS gitu, jadi logonya BTS gitu. Dan otomatis ini tuh jadi apa ya, kamu tuh sebagai salah satu dari komunitas besar, yaitu adalah kalau BTS itu apa ya nama ini ya, yang nama fansnya ya. Aku jadi lupa sendiri nih teman pro 2 nih, karena gak begitu ngikutin si K-pop sebenarnya ya. Yang kedua nih adalah bentuk dukungan nyata dan barang koleksi yang cakep. Lightstick itu di era modern sekarang udah canggih banget, jadi bisa ngikutin sama ketukan lagunya. Warnanya tuh bisa ganti-ganti sesuai sama tema panggung yang saat ini idolnya tuh lagi pentas gitu ya, lagi perform gitu. Lewat sistem Bluetooth ini tuh bisa berubah-ubah gitu sesuai sama ketukan lagunya juga nih. Kebayang gak sih pemandangan lautan cahaya atau ocean light gitu yang menyala di antara kursi penonton? Aduh, pasti cakep banget ya.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Mas, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira gak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Gak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

2026 ini banyak banget nih festival musik. Haduh, ini seneng banget atau sedih banget ya? Seneng banget karena nonton musiknya, tapi nonton musiknya, dengerin musiknya, dan sekalian nonton sama penyanyinya itu. Tapi sedih karena dompet aku jadi tipis banget ya ini ya. Lihat aja deh, di bulan Mei aja nih ada festival jazz terbesar, yaitu Java Jazz Festival 2026 nih di Nice Peak 2 dari tanggal 29 sampai 31 Mei besok. Line up-nya aja gak main-main, tahun berdua ada Daniel Caesar sampai ada band indie Korea yang lagi naik daun, yaitu Wave to Earth. Siapa sih yang gak tahu Wave to Earth ya? Seneng banget nih denger lagunya dia sambil sambil kayak gini nih, pulang kerja sambil hujan gitu ya, sambil sore-sore gitu ya. Gak kalah serunya, di bulan Juli nanti juga ada Prambanan Jazz 2026 nih, yang udah pasti ya keren banget dengan latar candi Prambanannya. Dan ada Nicky dan Extraordinary Heroes. Nah buat kamu nih yang suka banget sama vibe seru bareng sama lintas genre ya, ada Sound Project Volume 9 di Ancol, siap menghadirkan Neck Deep dan juga Jet nih Agustus besok. Aduh, ada juga Lalala Fest di festival G-Expo Kemayoran. Banyak banget dan semuanya banyaknya di Jabodetabek ya memang ya. Dan ini selain tiket konsernya juga war hotelnya, war transportnya banyak banget ya. Pokoknya siap-siap deh ya teman-teman berdua ya.

Lebih dari seabad lalu, tepatnya tanggal 20 Mei 1908, Fajar Baru menyingsing. Berdirinya Budi Utomo menjadi tonggak awal kita berani bermimpi sebagai satu bangsa. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar catatan di buku sejarah. Ini adalah api yang menolak padam tentang keberanian untuk bangkit dari keterpurukan dan bersatu dalam perbedaan. Kini tantangan kita berbeda. Kebangkitan hari ini adalah tentang inovasi, kerja keras dan kepedulian untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di panggung dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari terus nyalakan semangat juang, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah berhenti melangkah maju.

0: Nomor 2, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah terhubung dengan Winda. Silakan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Berikut selengkapnya kami sampaikan selengkapnya perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku hingga awal malam hari nanti. Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan dengan hingga sedang tidak merata. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga awal malam hari ini, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar di wilayah Jawa Tengah dengan waktu kejadian bervariasi. Untuk hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang, berpotensi terjadi terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi, kemudian wilayah Pantura Tengah hingga Pantura Barat, sebagian wilayah Seloraya, dan juga wilayah Jateng bagian timur dan sebagian Pantura Timur. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir dan lain sebagainya. Informasi tambahan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,2 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Customer nih yang datang ke apotek kamu, itu kadang ada yang ngeyel nggak? Pernah punya pengalaman yang lucu nggak sih?
2: Ya, untuk pengalaman seperti itu sih sering terjadi di apotek manapun ya. Kadang pasien tuh datang membawa bungkus obat dan mereka itu tidak tahu namanya, tapi di obatnya cuma ada tulisan halal. Dan kita sebagai apoteker harus menebak-nebak nih obatnya itu isinya apa dengan clue tulisan halal aja seperti itu. Itu cukup sulit sih dan kocak juga menurut saya. Dari saya pribadi, langkah yang saya lakukan adalah menanyakan keluhan kembali.
1: Okay.
2: Dan mengambilkan obat yang relevan dengan keluhannya. Kalau orangnya tidak puas dengan obatnya, saya mengeluarkan semua stok yang saya punya tentang obat itu. Disuruh memilih sendiri.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

santai siangnya sampai sini aja, tapi tenang aja, masih ada sore ceria yang seru banget pastinya ya. Masih juga dengan aku Wella, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 FM Pro 2 Arisma, teman terbaik kamu.

0: Inilah saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh terkait keselamatan transportasi kereta apian setelah kecelakaan kereta api Bekasi, Jawa Barat. Langkah tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 21 Mei 2026. Pemerintah memastikan proses penanganan korban dan pemulihan operasi dilakukan menyeluruh agar pelayanan masyarakat kembali berjalan aman. Info Produa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Intelijen Strategis TNI melakukan penindakan terhadap dugaan jaringan produksi dan penimbunan pita cukai ilegal di wilayah Jawa Tengah. Operasi tersebut berhasil mencegah potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai 570 miliar rupiah. Penindakan dilakukan setelah tim gabungan melakukan pengumpulan dan pendalaman informasi terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal. Info Produa. Info terakhir teman Pro 2, Al Nassr resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi 2025-2026 pada pekan terakhir kompetisi. Kepastian ini diraih usai Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menumbangkan Damak di Awal Park Jumat dini hari tadi. Tuan rumah sukses memetik kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-1. Hasil krusial tersebut membuat Al Nassr kokoh di puncak klasemen dengan raihan 86 poin.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Wela ya di sore ceria hari Jumat ini. Aku mau nemenin kamu, tapi sampai jam 6 aja nih teman Pro 2. Nah, ya teman Pro 2 nih yang barusan banget gabung di Pro 2 Semarang, tenang aja. Memang sih santai siangnya udah kelewat, tapi ada sore ceria yang nemenin kamu di penghujung pulang kantor ya, masih ngantor di Jumat ya. Tapi kalau buat kamu yang WFH, sabi banget nih dengerin Wela di rumah sambil kerja ya. Nah, aku juga bakal nemenin kamu di macetnya pulang sore ini ya, agak mendung memangnya Semarang ya, syahdu banget nih memang. Nah, sama Pro 2, jangan lupa dengerin terus Pro 2 Semarang di 95,3 FM, atau kamu boleh banget download RRI Digital di Play Store kamu atau di App Store kamu. Oke deh, aku mau puterin kamu lagu yang masih hype banget nih, menghiasi sosial media ya, Tensi Bintang 5.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia-nya

Jadi yang lewat simpang lima ini mungkin bertanya-tanya ya, kok banyak banget tenda di lapangan simpang lima, kok banyak banget orang-orang di situ, kok ada mobil box, kok ada panggung segala macam. Nah, teman Pro 2, kamu yang nggak tahu nih, jadi besok hari Sabtu itu tanggal 23 Mei 2026, lapangan Pancasila simpang lima bakal jadi lokasi konser musik dangdut Akbar bertajuk Road to Kilo Raya oleh MNC TV. Jadi memang ini adalah musik dangdut gitu loh di simpang lima besok gitu, dan dia disiarkan langsung pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Dan juga diramaikan oleh banyak artis ibu kota ya pastinya ya. Nih artis-artisnya juga mungkin kamu nggak asing ya, ada Nila Karisma, ada Sonet 2 Band, ada Rido Roma. Aduh, Rido Roma udah lama banget aku tidak mendengar nama ini ya. Dan juga deretan bintang KDI lainnya. Rangkaian ini tuh memang adalah rangkaian pesta rakyat ya. Jadi selain konser malam, acara ini juga menggelar aktivitas dari pagi nih, dari jam 7 pagi. Ada senam zumba, ada pawai artis, ada game rakyat, dan juga fun karaoke. Wah, itu karaokean bareng-bareng sama teman-teman kamu, sama rakyat Semarang semuanya kan bakal seru banget sih pastinya ya. Dan yang lebih gongnya lagi, ada audisi KDI 2026 nomor 2. Nah, jadi buat kamu nih yang seneng banget nyanyi lagu dangdut gitu ya, ini bakal ada audisi tanggal 23 sampai 24 Mei 2026. Pokoknya stay tune terus biar buat tahu ya ada apa aja di Semarang ini. The number

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Ini aku udah deket sama Idul Adha ya teman Pro 2 ya, makin deket aja ya. Dan gimana nih persiapan kamu nih? Apakah kamu tim yang ikut andil gitu di masjid atau musala terdekat kamu? Kalau misalnya enggak, berarti harus mulai ya. Ikut di remaja-remaja masjid itu adalah kegiatan yang positif banget nih, apalagi kamu yang masih belia sekali, remaja gitu ya, usia belasan. Wah, itu adalah hal yang apa ya, sangat mengisi masa remaja kamu. Jadi energi kamu tuh dihabiskan dengan hal-hal positif. Jadi teman-teman berdua, ini tuh kalau misalnya kamu main ke kawasan kompleks area pasar induk MAJT nih, ada banget puluhan kandang sapi yang lagi apa ya, lagi masa penggemukan. Masa penggemukan soalnya memang biar apa ya, makin sehat ya gitu. Jadi ini adalah perawatan ala sultan gitu loh. Jadi dia selain digemukan jadi semakin sehat sapinya, tapi juga higienis. Gokil, gak main-main tahun berdua. Koordinator kandang Pak Yus Prasetyo ini cerita nih, kalau sapi-sapi di sana itu bobotnya mulai dari 350 kg sampai hampir 1 ton alias 900-an gitu. Itu dicek terus nutrisinya biar gak ada yang sakit. Kalau misalnya ada yang sakit nih, bakal diobatin segera biar nantinya tidak menular ke sapi-sapi lain. Kalau misalnya sapinya ada luka, karena kan hewan kita gak pernah tahu ya kayak gimana ya, saling serang atau gak sengaja keinjek, kan gak bisa atah-atah kayak gitu, gak bisa. Di sana tuh langsung dibersihin lukanya biar tidak menjadi infeksi. Jadi nanti aman nih buat korban.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget. Sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni. Bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga. Karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens. Jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama. Ada yang jelas banget, ada yang samar juga. Dan semuanya valid. Jadi kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

Lagu Bagimu Negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik, tapi di balik lirik singkatnya tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk ke mana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

0: Suara-suara kayak gini tuh paling enak emang scrolling sosmed ya dalam Pro 2 ya, sambil rebahan mungkin kalau yang di rumah, yang WFH ya. Terus kalau misalnya kamu yang masih kerja nih, masih office nih jam segini, ya paling sambil nunggu jam pulang ya, atau sambil selesaiin kerjaan kamu. Tapi nih agak sedih ya kalau misalnya ngelihat teman tuh lagi liburan atau ganti gadget mungkin, atau udah ada di pencapaian ini dan itu, akhirnya kayak muncul perasaan sedihnya tuh karena muncul perasaan kok aku gini-gini aja ya. Nah, terkadang rahasia bahagia itu sederhana aja. Sebenarnya bukan tentang seberapa besar sih kita berhasil ngejar achievement itu, apalagi standarnya tuh standar orang-orang gitu ya. Tapi tentang rasa cukup, teman Pro 2. Seringkali ini kita capek bukan karena kurang materi ya, tapi kita terlalu sering ngelihat ke atas. Jadi lihat ke bawahnya tuh kurang, bersyukurnya tuh kurang. Jadi nih buat nambahin self-worth kamu, aku mau puterin lagu yang seru banget dari NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

kalau misalnya kita lagi ngomongin rasa cukup nih, jujur aku tahu banget nih mempraktekkan hal ini in this economy itu agak susah ya Tam Prado ya. Gak segampang teorinya gitu. Di tengah kondisi ekonomi yang kayak gini ya sekarang ya, aduh agak sedih ya. Kebutuhan makin mahal, ditambah lagi sama tuntutan dan tanggung jawab yang aduh gede banget nih, dari keluarga ataupun dari lingkungan, dan juga kerjaan ya pastinya ya. Kadang hidup tuh rasanya kayak kejar-kejaran gitu ya sama waktu ya. Belum lagi nih kalau misalnya ada momen kita udah usaha susah-susah gitu ya, udah mati-matian banget, tapi masih aja disalahin dan dianggap kurang. Akhirnya memang kita dipaksa buat terus-terusan di survival mode namanya. Tiap hari tuh mikirnya kayak gimana sih cara bertahan hidup buat sampai besok gitu ya, dan besoknya lagi pastinya ya. Jadi buat kamu buat gak ngerasa susah gitu ya, dan ngerasa cukup hari ini, pokoknya kamu harus legowo ya harus. Tapi kalau misalnya kamu gak bisa ngerasa cukup hari ini, gak apa-apa kok, masih ada hari besok ya. Jangan salahin diri kamu sendiri lagi deh. Rasa

di tengah survival mode tuh gak gampang ya teman Pro 2 ya. Bukan pasrah juga dan bukan berhenti berjuang ya, tapi sesimpel ngasih jeda dan ngasih nafas nih buat ngakuin kalau hari ini memang berat dan hari ini cukup untuk hari ini, besok kita berusaha lagi.

0: Selamat sore teman Pro 2. Oke, aku nggak sendiri hari ini ya, tapi aku ditemenin sama narasumber nih. Buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi di kamar, di perjalanan, yang lagi berusaha hari ini ya, bertahan hari ini ya. Ini sudah 4:30. Terima kasih sudah bertahan hari ini. Terima kasih udah tetap bangun pagi, tetap bekerja ya. Sering kita bahas sesuatu yang agak berat nih secara teori memang ya, tapi sesuatu yang mungkin diam-diam tuh juga ngerasain nih teman-teman berdua. Kenapa ya hidup tuh rasanya tuh kurang terus gitu, padahal tuh udah berusaha. Dan sore ini aku ditemenin sama orang yang pernah ada di titik bawah ya, paling bawah mungkin ya, tapi perlahan menemukan sesuatu yang sederhana. Namanya Cukup. Oke, selamat sore Dinda.
1: Selamat sore Kak Wila dan teman-teman
0: Pro 2. Kebetulan aku juga lagi live TikTok nih ya, jadi teman Pro 2 juga bisa dengerin suara kamu dari TikTok. Oke Dinda, aku lihat-lihat nih sekarang kayaknya udah kuat banget nih. Tapi aku yakin sih kamu untuk ada di titik ini gak gampang ya. Jadi sebenarnya Dinda itu siapa sih, dan kapan kamu tuh ngerasa hidup ini tuh kayak gak cukup gitu?
1: Terus terima kasih Kak. Jadi kalau bilang kuat banget juga sebenarnya orang yang sampai hari ini pun masih berproses gitu ya Kak.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya saya sendiri itu penyintas skizofrenia dan bipolar.
0: Oh.
1: Nah ini terus kalau misalkan di ya saat ini pun sedang menjalani pemulihan dan puji Tuhan semakin membaik, terus juga dapat apa ya, memulai menata hidup kembali gitu Kak. Nah kalau ditanya kapan mulai merasa nggak cukupnya gitu ya, itu mungkin dari kecil ya Kak. Jadi dari kecil itu saya tumbuh dari tempat yang di lingkungan yang banyak luka, terus kemudian ya ada kekerasan, kehilangan, tekanan, itu semua itu kayak sejak kecil selalu ada di hidup saya. Dan jadi kayak lama-lama rasanya tuh malah saya jadi terbiasa gitu Kak, terbiasa untuk malah harus kuat, bukan kuat tapi malah dipaksa harus kuat, harus bisa jadi yang baik, harus bisa berhasil, supaya kayak dalam diri saya tuh kayak ada rasa kayak biar saya bisa diterima gitu. Nah tapi sebenarnya di dalamnya saya tuh kerasa capek gitu Kak, capek, lelah. Kelihatannya di luar kayak baik-baik aja, tapi ternyata di dalamnya itu malah capek. Nah, akhirnya kayak jadi makin besar, makin lama, rasanya tuh malah kayak jadi, kok hidupku rasanya kayak penuh banget ya, penuh gitu, tapi kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang kosong, hampa, kayak gitu sih Kak.
0: Wah, ternyata Kak Dinda ini adalah penyintas, berarti bukan gangguan mental lagi ya, kesehatan jiwa ya Kak berarti ya?
1: Ya betul, ya mirip-mirip.
0: Oke. Well, itu dideritanya dari kapan Kak kalau boleh tahu?
1: Oke, kalau ceritanya ketahuannya itu 2024, tapi sebenarnya gejalanya sudah dari SMP. Tapi Kak, puji Tuhan, ini saya sudah lepas obat, sudah bisa beraktivitas kembali, kayak gitu Kak.
0: Wah, selamat ya Kak. Hal itu nggak gampang ya buat dilaluin ya. Apalagi yang namanya kesehatan, itu kan sudah bukan jiwa lagi ya, itu lebih dari itu ya Kak ya. Itu ngerasanya mulai kapan, dan kalau ke profesionalnya itu mulai kapan Kak? Langsungkah atau baru akhir-akhir ini?
1: Enggak Kak, kalau untuk mulai ke profesionalnya itu baru 2024 itu mulai akhirnya berani. Ya ini saya pun juga didorong ada guru saya yang beliau menjadi caregiver saya juga. Itu beliau namanya Mbak Tantri, beliau yang mendorong, ayo maksudnya enggak apa-apa loh gitu, kayak untuk mencari bantuan itu enggak apa-apa ternyata.
0: Oke. Wah, ini sama berdua kalau kamu tahu skizofrenia ini memang apa ya, mungkin memang sudah dari kecil memang, cuman kerasanya tuh pas dewasa ya Kak Dinda ya, betul ya?
1: Betul.
0: Nah, itu cukup mengganggu ya sepertinya ya. Untuk gejala pertama yang dirasakan di Kak Dinda yang kayak notice, oh ternyata aku punya penyakit ya, sakit ternyata aku gitu. Itu kapan Kak? Tahun berapa kira-kira?
1: 2024 itu sih Kak.
0: Oh oke. Okay. Sudah cukup lama berarti ya diderita tanpa tahu kalau Kakak sakit ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. It's okay sih Kak, cuman mungkin perasaan saat itu cukup susah ya buat didefinisikan gitu. Karena kan ini sakit ya. Jadi sepertinya agak susah untuk menjelaskan apa yang dirasakan gitu. Apakah itu juga yang dirasakan oleh Dinda?
1: Kalau ditanya apa perasaan sakit gitu, awalnya kayak ngerasa biasa aja, baik-baik aja gitu ya. Karena kan selama ini saya kayak hidup di yang lingkungan, sudah kebentuk gitu Kak, lingkungan yang penuh tekanan segala macam. Jadi kayak saya ngerasa, oh itu tuh malah hal yang normal, padahal sebenarnya itu bukan hal yang wajar gitu. Okay. Tapi saya malah merasa itu hal yang wajar. Jadi kalau setelah akhirnya banyak melalui proses, banyak melalui dinamika, akhirnya sampai ada di titik bahwa kalau ya itu tuh bukan suatu aib.
0: Dan iya, betul.
1: Ternyata aku masih bisa loh, kayak maksudnya melanjutkan hidup gitu.
0: Iya betul. Ini bukan aib sih Kak, ini kan sakit ya, kayak kita demam dan butuh obat aja gitu sebenarnya gitu. Nah Kak Dinda, aku bakal ngobrol lebih panjang lagi, tapi kita dengerin lagu satu ini ya, selain untuk menenangkan Kak Dinda nih, juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin ngerasa perlu menenangkan diri ya dari hari-hari yang kurang baik kita gitu, Kak Dinda ya. Kita dengerin lagu dari Mahal Ini, Kemarilah Tenang.

0: Nah, kita mulai lagi ya teman Prodo. Aku masih mau nanya banyak nih sama Dinda nih. Berarti ini adalah titik yang paling bawah ya kak, yang kemarin itu ya, yang terdiagnosa skizofrenia itu ya kak?
1: Oke, sebenarnya kalau diagnosanya itu enggak jadi titik yang paling bawah. Tapi kalau ditanya, tapi enggak momennya itu ada kak.
0: Okay.
1: Jadi momen yang dalam hidupku yang aku merasa itu titik paling bawah itu ketika akhirnya aku harus dirawat di Bangsal Jiwa.
0: Oh.
1: Nah jadi di situ, ya pertama kalinya aku sadar bahwa oh iya ya ternyata aku bener lagi nggak baik-baik aja. Di situ aku ngalamin semua hal kayak mulai dari ya pikiran pengen mengakhiri hidup, takutan yang besar tapi tanpa alasan yang jelas, kemudian suara-suara yang itu semua tuh aku ngerasa kayak yang paling berat tuh aku ngerasa sendirian. Padahal ternyata sebenarnya aku tuh hanya lagi butuh ditemani. Jadi kayak tapi anehnya dari titik itu ternyata ada sesuatu yang membuatku perlahan jadi bangkit dan membuatku jadi ternyata titik paling bawah itu bisa mengubahku, bisa mengubah hidup seseorang juga kak.
0: Iya, itu yang berubah di bagian apa kak? Boleh diceritain sedikit?
1: Iya boleh kak. Jadi kalau berubahnya itu justru malah ketika aku berada di titik terbawahku itu, ya ketika aku dirawat di Bangsal Jiwa itu kak. Jadi nama Bangsal Jiwanya itu teratai. Ketika aku ngelihat dan ketika ada di situ di teratai, aku itu langsung melihat berpikir malah oh iya ya, teratai itu kan bunga, dia yang tumbuh di lumpur tapi dia tetap bisa mekar gitu. Jadi aku balik lagi tanya ke diriku kayak kalau bunga aja bisa, apa aku bisa
0: kenapa
1: juga
0: kita, gitu, kenapa kita nggak bisa ya kayak.
1: Betul, ya kak, gitu. Nah, jadi dari situ pelan-pelan aku banyak perubahan kak. Jadi bukan aku terus langsung kuat gitu ya, enggak. Tapi aku perlahan kayak mulai dari sederhana kayak oh iya, belajar menerima kalau aku punya kelemahan dan enggak apa-apa ternyata lemah tuh bukan berarti hidupku berakhir.
0: Iya, nah aku pengen tarik nih ke sesuatu yang mungkin teman Prodo tuh gak sadar ya. Di otak kita ada konsep yang namanya apa yang kita ulang itu bakalan jadi kebiasaan teman Prodo. Semakin kita fokus ke kekurangan nih, otak kita tuh jadi kebiasa kalau kita tuh selalu ngelihat hal-hal yang kurang. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya kita punya rasa syukur ya kayak dilatih rasa syukurnya sekecil apapun, otak itu bakal pelan-pelan belajar nih ngelihat yang namanya cukup. Nah, Dinda, kamu ngerasain hal itu juga atau enggak?
1: Iya kak, ngerasain banget. Jadi awalnya memang aku tuh orang yang gak pernah bisa bersyukur sama sekali kak. Jadi kayak selalu melihat sesuatu kurang-kurang, selalu ngeliat apa-apa negatif gitu. Semuanya tuh jadi kerasa gitu kak. Tapi setelah aku mengalami banyak proses dan aku hidup, aku bersyukurnya ini kak, salah satu yang aku bikin bersyukur ternyata aku hidup ini aku gak sendirian. Awalnya yang aku merasa sendirian, tapi justru ketika balik lagi kak yang diteratai tadi itu, disitu aku merasa bahwa kalau disitu Tuhan malah menyelamatkanku kak, Tuhan berarti mengasihiku. Jadi setelah dari teratai aku menjalani rehabilitasi kak, di sebuah balai rehabilitasi gitu. Dan justru di saat itulah di sana aku mulai jadi belajar mengenal diriku. Kayak aku mulai menulis, kemudian aku bertemu dengan teman-teman yang aku merasa kita sama, kita punya pengalaman yang sama. Dan akhirnya pun ya itu jadi membuat aku, mataku jadi melek gitu kak, jadi terbuka kalau iya hidupku tuh belum apa-apa, masih banyak orang di luar sana yang jauh lebih susah dari hidupku. Jadi kayak, dan dengan aku dikasih hidup, dikasih nafas itu, kayaknya aku gak pantas gitu kalau aku isinya hanya mengeluh dan merasa kurang atau selalu melihat negatifnya, tapi justru dengan aku bangun pagi aja, kasih nafas sama Tuhan aja, itu kan nafas sesuatu hal yang apa ya, yang berharga banget ya kak. Dan iya, padahal itu banget dikasih gratis sama Tuhan. Nah, jadi kayak dari hal titik itu aja sederhana itu jadi buat aku kayak perlahan, yang kayaknya dulu aku anggap semuanya tuh hal yang sepele, tapi ternyata itu pelan-pelan bisa bikin aku melihat yang namanya hidup itu jadi berbeda.
0: Iya, gitu, jadi lebih berwarna ya ternyata kak ya. Ternyata iya, dengan kita bisa bangun pagi, kita bisa bernafas di hari setelahnya, itu adalah karunia ya.
1: Iya benar.
0: Jadi hal-hal yang biasa tuh mungkin itu adalah yang diinginkan juga nih dari orang lain gitu. Mungkin banyak juga teman Prodo di sana yang mungkin lagi ngerasa susah juga, yang ngerasa semua ini tuh kenapa berat banget, kenapa buat ngejalanin hari ini tuh rasanya susah banget tuh, kayaknya perlu nih ngobrol sama kakak karena ya buat motivasi tahun pro 2 gitu ya. Nah kak, aku mau nanya lagi nih, dari setelah yang kamu lewatin itu, apakah rasa cukup itu sudah terpenuhi atau belum?
1: Iya, oke, cukup ya kak, cukup itu sudah kak, sudah perlahan sudah merasa, oh hidupku sudah cukup gitu. Karena aku melihat lagi ke belakang, ternyata yang awalnya tadi aku merasa aku menjalani hidup sendirian, tapi ternyata Tuhan kirimkan orang-orang, Tuhan kirimkan tangan-tangan yang benar-benar mereka tulus mau mengasihiku gitu kak. Jadi kayak aku ini kan di apa ya, dididik di The Excellence Study. The Excellence Study ini kan bimbel, kemudian aku ada di komunitas Rewiring Hope Indonesia, bagian dari The Excellence Study juga. Di sini ada salah satu gurunya, kemudian juga foundernya, namanya Mbak Tantri. Dia selalu menjadi orang yang support saya. Dia juga menjadi orang yang menjadi caregiver saya, dan hope di tempat ini itu buatku jadi kayak, oh aku diterima. Kasarannya kayak gini kak, kayak aku orang yang apa ya, kayak oh aku bisa apa di masyarakat tuh, aku punya apa banyak, gitu ya, aku punya kelemahan, tapi mereka gak menghakimi aku, justru malah dari kelemahan itu buat aku ayo ditarik, bangkit, dan itu jadi bikin aku perlahan rasa menerima diriku itu mulai tumbuh kak. Jadi dari sini aku bisa mulai di apa, diarahkan, diajari. Saya pernah, aku pernah nulis satu buku kak ya, judulnya Teratai itu, dan itu juga berisi kisah perjalanan hidupku yang aku melewati ini tuh bukan aku melewati sendirian, tapi ada tangan-tangan orang yang Tuhan kirimkan buat ikut membersamaku. Dan ternyata dari setiap proses yang terjadi itu aku jadi belajar kayak, oh ternyata aku tuh gak ditinggalkan loh, justru selama ketika aku masih nafas, ketika aku masih melihat dunia, masih bisa bicara kayak gini kak.
0: Iya benar.
1: Itu artinya Tuhan masih, iya ya, Tuhan
0: masih sayang sama kita ya.
1: Masih menyertaiku. Ternyata aku masih ditemenin sama Tuhan.
0: Jadi, wah luar biasa banget sih kak. Mungkin kita akan jeda dulu sama lagu, habis itu kita lanjutin lagi obrolan ini ya kak, soalnya udah makin seru nih kak, makin dalam ya kak ya. Oke, kita dengerin dulu lagu satu ini ya.

0: Nah teman-teman, oke kita lanjut lagi ya buat nanya ini ke Dinda. Buat yang dengerin sekarang nih, ada di 95,3 FM atau di live TikTok nih, kalau lagi ngerasa capek, ngerasa kosong, itu tuh harus kayak gimana nih? Mungkin ada yang mau kamu kasih tahu ke teman Pro 2?
1: Oke, Kak. Sebelum itu kayak kalau rasa cukup yang akhirnya aku bisa bilang oh ya hidupku udah cukup gitu, itu semuanya itu akan ada kalau aku udah mulai akhirnya menemukan kebermaknaan hidup, Kak, menemukan makna hidup. Jadi ketika aku sudah, awalnya dulu aku kan selalu mandangnya yang kurang, negatif kayak gitu. Nah, tapi meskipun sekarang cukup sekarang buatku, bukan berarti hidupku yang sempurna tanpa masalah gitu juga enggak, Kak. Tapi aku masih punya pergumulan hari-hari berat, dan mungkin teman-teman juga masih punya pergumulan yang sama, hari-hari yang berat ngelewatin ini itu. Tapi terus aku sendiri belajar lihat kayak, oh tapi aku masih mau mencoba, aku mau melewatinya, menjalaninya. Bahkan kayak siaran ini, Kak, siaran ini buatku, ini aku bersyukur, aku ini buatku sangat cukup, karena ini hal pertama kali setelah sekian lama aku berhenti berbicara, aku berhenti ngomong di depan banyak orang yang dengar banyak orang, tapi hari ini aku merasa ini cukup, dan ini merasa aku bersyukur, bahagia karena dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa bicara. Dan kalau aku mungkin dulu masih merasa ini yang kurang, mungkin gak akan bisa ada rasa kebahagiaan itu sendiri, Kak. Jadi kayak, iya ya, ternyata bahagia tuh gak seperti bayangan-bayangan yang oh harus sempurna, harus punya keluarga yang ideal, harus sukses, harus kaya, harus bisa ini itu. Enggak, ternyata, Kak, ternyata bahagia itu enggak tentang punya semuanya gitu. Tapi terus aku jadi nyadarin kalau oh, bahagia itu ketika Tuhan, ketika orang-orang di sekitarku yang mau hadir, bahkan ketika hidupku tuh belum sempurna, ketika aku masih, ketika ibaratnya tanganku masih satu, belum bisa punya dua tangan, tapi ternyata orang-orang itu mau memberikan kedua tangannya buat melengkapi tanganku, kayak gitu, Kak. Jadi kayak kadang tuh ternyata hidup tuh kalau ditanya hidup apa, dimaknai apa, ya dengan sebenarnya ternyata sederhana, dengan tetap aku mau bertahan hari ini, dengan tetap teman-teman mau hidup, tetap percaya, masih percaya kalau hidup itu, hidup kita masih berharga, itu sudah satu hal yang harus kita syukuri.
0: Dan bener banget.
1: Buat teman-teman yang dengerin ini, aku bilang kalau gak apa-apa, kita itu gak harus terus kuat, gak harus kita sembuh hari ini. Dan tapi kalau ketika hari ini teman-teman, kamu, kita semua yang masih terus bertahan di tengah dar-dar-dar hidup ini, itu sudah cukup gitu. Dan kalau kita dalam hidup, jangan merasa sendirian dan jangan jalan sendirian, tapi yuk kita coba cari satu orang yang teman-teman bisa percayai gitu. Satu aja itu udah cukup. Itu cukup untuk membantu kita. Dan karena seringkali Tuhan hadirkan orang-orang yang terus mau tinggal sama kita dan bilang kayak, oke, aku mau nemenin kamu, aku mau nerima kamu, dan iya, kita jalan sama-sama, kayak gitu sih, Kak.
0: Ini bikin aku juga terenyuh, Dinda. Aku ngerasa ini benar-benar juga apa ya namanya, kayak ngerasa dipuk-puk gitu ya. Thank you banget ya Dinda udah mau sharing hal yang mungkin ini sih buat kamu mungkin berat gitu, tapi ini benar-benar buat pelajaran sih buat aku dan juga teman Pro 2 nih. Thank you banget ya Dinda ya. Dan selain ini kita belajar sesuatu yang besar banget ya, Pro 2 ya. Sederhana tapi bermakna gitu, dalam banget deh warnanya. Karena bahagia itu bukan tentang punya semuanya ya, tapi tentang berhenti sejenak dan menyadari nih, aku tuh masih di sini dan itu cukup. Sebelum kita tutup nih, ada hal yang mau aku titipin ke kamu. Coba deh nanti malam sebelum tidur ya, nomor 2, sebutkan 3 hal yang kamu syukuri sekecil apapun itu. Karena dari situ hidup pelan-pelan berubah. Selamat sore Dinda.
1: Nah, selamat sore Kak, selamat sore teman-teman.
0: Nah ini ya teman-teman, Pro 2, kita udah ngobrol sama Dinda, seorang penyintas skizofrenia. Dan sekarang dia udah sehat, udah bisa beraktivitas. Dan semoga obrolan aku sama narasumber hari ini bikin kamu makin semangat dan bikin kamu mensyukuri hal-hal yang sangat, apa ya, sangat membuat kamu tuh ngerasa wellness gitu, ngerasa bahagia dengan cara yang sederhana tapi tetap fulfill.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95.3 FM Pro 2 RS memang teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pakai helm kamu, kencingin seatbelt kamu, dan kita akan berangkat KKN. Komen-komen ngasal. Jadi aku udah memegang video nih, memegang HP yang ada videonya. Videonya itu tentang mas-mas yang lagi menggunting rumput. Tapi ada captionnya. Disuruh gunting rumput tapi lu Beberman. Wah, berarti masnya ini adalah seorang capster tahun berdua. Tapi dia disuruh gunting rumput. Kira-kira nih akan dibentuk model seperti apa? Apakah friendstop? Apakah mulet? Apakah apa? Nah, nanti kita bakal bacain nih komen-komen ngasal di netizen tercinta tanah air ini ya. Yang ya ada-ada aja, apalagi didominasi sama Gen Z nih tahun berdua. Tapi aku mau kamu dengerin lagu dari Tempala featuring Jenny ya, Dracula.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Nah, kita lanjut buat bacain komen-komennya nih teman Pro 2. Sepertinya kamu sudah tahu ya bakalan kayak gimana nih isi komen dari mas-mas memotong rumput tapi dia adalah barbershop. Oke. Okay. Dari Kevin Breadlock JKT JKT JKT. Bagusnya model apa ya? Kalau dipikir model apa? Terus dijawab dong sama Mermaid underscore Man. Jadi yang punya akun ini nama username-nya adalah Mermaid underscore Man. Dijawab dua jari sasak om. Wah, ini mau jadi cabah atau cata nih sepertinya ya. Terus habis itu dia bakal tes tertulis sama tes olahraga juga. Terus dijawab lagi sama Dipur. Sepakat weh. Sepakat nih emang lagi hype banget ya. Terus habis itu ada juga nih komen dari Andi Niega. Babermain, wih bener lagi babermain ya. Harusnya kan babermen ya, tapi ini babermain karena dia di lapangan, di rumputnya dia sendiri gitu ya. Terus ada juga nih Wolfcat. Request Wolfcat udah izi, udah apa? Udah follow, sorry. Udah follow nih Herianto 91. Lucu banget ya emang. Netizen Indonesia emang lucu-lucu banget ya tahun Pro 2 ya.

Ada beberapa adab yang dianjurkan untuk dapat dilakukan oleh seorang muslim ketika akan tidur, yaitu tidurlah dalam keadaan berwudu dan membaringkan tubuh dengan posisi miring ke kanan, seperti sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu, berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Selain itu, tidak lupa membaca doa sebelum tidur, serta sebisa mungkin membiasakan diri tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak mempunyai kepentingan yang bermanfaat.

0: Ketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kucing kamu tuh loh, meong-meong terus. Kamu lupa kasih makan kali. Kasian tuh dia kelaparan.
3: Enak aja, udah aku kasih makan tahu. Tuh, lihat tuh.
4: Bentar. Kok si Meong makanannya gak dihabisin sih? Biasanya lahap banget loh dia makannya. Kok hari ini dia lemes banget ya?
2: Ya gimana gak lemes? Orang kamu kurung dalam kandang terus. Udah, dilepas aja biarin dia jalan-jalan kek, kemana gitu. Kasian tahu kalau dikurung dalam kandang terus, ntar bisa stres loh.
4: Iya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi? Akhir-akhir ini kan lagi sibuk akunya. Ntar takutnya kalau dilepas tuh dia gak bisa balik lagi ke aku. Terus aku susah deh muter-muter nyariin.
5: Kita diperbolehkan memelihara hewan bahkan dengan cara mengurung sekalipun, asalkan terjamin makan, minum, dan kesehatannya. Jika di rumah ada binatang peliharaan, hendaknya diperlakukan dengan baik dan jangan sampai lupa apalagi lalai untuk memberikan kasih sayang. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

dia teman pro 2, udah hampir jam 6 nih. Saatnya aku nemenin kamu hari ini sudah selesai. Nah, pas banget nih. Bakalan ada Avian Sanes yang lanjut nemenin kamu di sore ceria sampai di jaga malam hari ini ya. Pastinya gak kalah seru dong ya. Oke deh, Bella pamit dulu. Stay happy and stay happy. Bye-bye.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Satu kata buat cewek Indonesia nih dari Nabila Absarini. Hebat kak katanya. Ya benar, setuju nih kalau cewek-cewek Indonesia itu hebat ya kan. Mereka hebat dalam segala hal ya. Bukan cuma hebat merawat diri sendiri, tapi merawat suami, merawat anak-anak, merawat keluarga juga hebat tuh para cewek-cewek tuh. Makanya jangan durhaka kalian sama ibu kalian ya. Ya ini Delindawati. Satu kata buat perempuan Indonesia itu adalah berpendidikan katanya. Benar, perempuan sekarang itu tuh pendidikannya udah tinggi-tinggi loh ya kan. Jadi wajar kalau misalnya cowok-cowok pada minder ngelihat cewek-cewek yang pendidikannya tinggi ya kan, wajar. Dari Mas Lana nih ya, istimewa katanya. Wah, kayaknya perempuan tuh punya tempat sendiri gak sih di hati orang-orang gitu kan. Kalau ngomongin cewek tuh istimewa gitu ya kan. Libra itu bilang sempurna. Wah, ini mungkin definisi kata buat ibu gak sih, yang bener-bener sempurna banget tuh kalau seorang ibu tuh. Mulai dari tutur katanya, ya kan, mulai dari cara ngerawat anak, ngedidik anaknya, itu benar-benar sempurna banget sih, ya. Nah, Dian.her, mandiri kak, katanya, nah benar banget, wanita-wanita sekarang juga udah mandiri. Terus ada Supinah, tangguh katanya tuh. Ya, benar sekarang yang tangguh bukan cuma cowok, tapi cowok juga tangguh banyak ya kan. Dari Ayu Putri ya, nggak cukup satu kata buat kehebatan wanita, benar sih.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, tomba terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, sorry cerianya aku lanjutin ya Fian Sanes. Aduh, hampir tadi ketiduran dan ingat hari ini 3 shift. Aduh, gimana nih 3 shift mulu? Tapi gak apa Tom Pro 2, disyukurin aja ya kan. Aku masih bisa, masih sehat nemenin kamu. Semoga udah gak batuk ya. Jangan dipancing soalnya. Kalau disebut batuk, langsung batuk biasa kan. Tapi ini semoga enggak deh ya kan. Karena tadi tidurnya udah nyenyak banget. Hujan tadi soalnya siang ya kan. Kamu ngerasa gak sih siang besok kan panas banget. Terus tiba-tiba tadi hujan dong. Aduh, seru banget tadi buat tidur. Aku nemenin kamu ya sama Pro 2 di malam ini. Sore ceria. Di sore ceria dulu sampai jam 7 aja. Nanti baru kita lanjut di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu udah mulai gak kenal gender. Nah, makanya nih, mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Semarang itu beri edukasi ke siswa. Jadi, pelecehan seksual memang tidak mengenal gender ya, dan dapat dialami siapa aja nih, mau itu perempuan ataupun laki-laki. Buat itu nih, buat dari mahasiswa dan mahasiswi program studi ilmu komunikasi USM, itu ngasih edukasi kepada siswa-siswi di SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang, soal pentingnya memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual tanpa bias gender tadi. Jadi kegiatan itu punya tema nih, temanya kesadaran dan edukasi pelecehan seksual tanpa bias gender. Nah, ini juga digelar di hari Kamis kemarin nomor 2 di 21 Mei 2026 dengan mengusung tagline siapapun bisa jadi korban, siapapun bisa jadi pelaku. Nah, kampanye itu diikuti sama siswa-siswi kelas 8A dari SMP Islam Sultan Agung 4 Kota Semarang. Nah, lewat kegiatan itu tuh, siswa nantinya dikasih pemahaman dong mengenai pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan, soal tindakan pelecehan, serta nyiptain lingkungan sekolah yang aman dan juga saling menghargai. Edukasi juga diarahkan supaya siswa-siswi lebih berani nih bersikap pas mengalami ataupun menyaksikan tindakan yang tidak pantas tadi. Bahkan di kepala SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang ya, Aha Solikul Hadi mengapresiasi kegiatan mahasiswa USM ini yang telah menginisiasi kampanye edukatif di lingkungan sekolahnya. Menurutnya, pemahaman terkait pelecehan seksual perlu diberikan sejak dini kepada siswa. Ya, semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa nih menyusul buat dikampanyain di sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Semarang.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selain pelecehan seksual tadi yang sudah mulai tidak mengenal gender tahun pro 2, ini juga sama nih, modusnya makin sulit dideteksi, ya kan? Narkoba kini menyasar generasi muda itu lewat dunia digital. Kayak kita tahu tuh, generasi muda sekarang kan fasih banget nih main sosmed. Nah, jadi perkembangan teknologi digital ini dimanfaatin dong sama beberapa oknum kita sebut ya, untuk menyasar generasi muda untuk terjangkit narkoba termasuk mahasiswa. Transaksi elektronik lah, media sosial, sampai ke ruang digital tersembunyi, itu jadi modus baru nih buat peredaran narkotika yang nilai itu semakin sulit dideteksi dong dan mengancam lingkungan pendidikan. Ancaman ini menjadi sorotan dalam dialog kebangsaan konsolidasi nasional Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau SEMA PTKIN Indonesia ya, di tahun 2026 di Semarang, Rabu 20 Mei kemarin. Forum yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai daerah itu mengangkat tema peran mahasiswa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba demi mewujudin generasi muda yang sehat, kritis, dan juga berintegritas. Bahkan nih, Kepala BNN Jawa Tengah, Toton Rashid juga mengatakan, Indonesia saat ini sudah menghadapi ancaman serius penyalahgunaan narkoba yang menyasar kelompok umur produktif, termasuk dong mahasiswa serta lingkungan kampus. Bahkan menurutnya nih ya, perkembangan teknologi informasi dimanfaatin sindikat-sindikat narkoba tadi buat memperluas jaringan melalui pola transaksi modern. Aduh, buat kamu nih mahasiswa anak muda, jangan sampai ya. Aduh, ia menilai bonus demografi yang seharusnya jadi kekuatan bangsa menuju Indonesia emas kan di tahun 2045 itu bisa berubah jadi ancaman loh apabila generasi muda tadi gagal dijaga dari bahaya narkotika. Makanya nih mahasiswa itu dinilai memiliki posisi yang penting sebagai agen perubahan di lingkungan pendidikan ya. Semoga kegiatan-kegiatan semacam ini bisa digelar di beberapa daerah lainnya ya, sehingga mahasiswa-mahasiswa pun anak muda bisa dijauhkan dari bahaya narkoba.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Hanya
0: kita Jawa. Makin cepat karena durasinya kan enggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti lama-lama kamu gitu aja. Gitu nanti. Ya.
1: Gitu kan. Tadi udah motong ya.
0: Iya, nanti lama-lama gitu doang.
1: Emang gak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi gak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini. Karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya,
0: gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka tuh memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul
0: gitu. Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2 gitu. Ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya, cuman gara-gara aku pulang tengko tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temennya usianya jauh katanya.
0: Ya, kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya yang muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja tidak?
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya ya, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu, ya mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin-pimpinan itu pengennya gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
0: Kuno kuy. Soalnya macet gitu. Terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya, sedikit curhat nih. Siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina, kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar gak baperan gitu ya? Kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah aku diomongin, wah lemah banget tuh. Loh, jasalah, kapan menungso ke sekolah lemah? dan akan balik menereng lemah. Begitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Ya. Begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi enggak, jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, itu salah gue. Kabeh iki sekolah lemah dan bakal balik menereng lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam pekerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendirian ya. Gitu.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
0: Udah, jangan jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5. Dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Jangan nungguin banget jam 5. Begitu jam 5 tak brul gitu, jangan. Yuk intip-intip sik lah. Ya kan nek sono-sono koncone sing melangkah kuning gune aksenan lah ketututi. Nek ku intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, Tini ya.
1: Tina. Tina. Ini gudeg kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye
0: Tina.
1: Tina.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Tauro 2, aduh gak kerasa udah hampir jam 7 ya. Udahan dulu nih siaran sore cerianya di hari Jumat ini ya. Kita lanjut lagi di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi nanti jam 7 kita ke Pro 2 Jakarta dulu ya, buat dengerin music live chat. Tapi tenang aja, abis itu jam 8 sampai jam 12 kita lanjut gaspol di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Masih ada aku kok, Avian Sanes, tenang aja. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12. Stay tune ya abis ini dan jangan kemana-mana.

0: Info Pro 2, waktunya kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku Afian Sanes. Info Pro 2. Sebanyak 9 WNI relawan kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF dijadwalkan tiba di tanah air Minggu 24 Mei 2026 sore. Hal itu diungkapkan juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang. Yvonne memastikan, Kemlu RI terus memantau setiap perkembangan hingga para WNI relawan GSF tiba di tanah air Indonesia. Info Pro 2. Ratusan pengelola media lokal dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul pada perhelatan Jateng Media Summit atau JMS 2026 untuk merumuskan peta jalan baru media di era disrupsi digital. Ketua Panitia JMS 2026 sekaligus CEO Berita Jateng.tv Nurkolis di Semarang Kamis mengatakan bahwa peserta yang hadir mencapai lebih dari 100 orang berasal dari kota Semarang, Kudus, Solo, Banyumas, sampai wilayah Pantura Jawa. Info Pro 2. Dan juga tahun Pro 2, denyut kejayaan tenis junior nasional kembali dihidupkan di kota Semarang. Setelah sempat vakum selama 2 tahun, kejuaraan nasional tenis junior Tugu Muda Cup 2026 dipastikan kembali digelar pada tanggal 22 sampai 27 Juni mendatang. Turnamen legendaris ini telah berlangsung sejak 1982, kini disiapkan lebih besar. Ajang ini ditargetkan akan diikuti ratusan atlet muda dari berbagai penjuru di Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: waktu MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, Mahen, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2. Selamat
0: Halo.
1: Malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain
1: padel,
0: padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
1: yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa mas. Lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: sedihnya gerak
1: lah
0: ya.
1: Olahraga sih.
0: Olahraga.
1: Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh,

0: mitos.
1: Iya benar.
0: Percayalah.
1: Benar. Yeah. Tapi long story short, yep, akhirnya rilis single terbaru lagi.
0: Yeah.
1: Di bulan ini atau bulan
0: bulan ini?
1: Bulan betul ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu, kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
0: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka, mm-hmm, orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
1: Iya,
0: benar. Kalau pas ditanya, udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak, apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
1: Okay.
0: Apa yang harus dilakuin ya.
1: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
0: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
0: naik turun,
1: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke... banyak
0: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
0: Menyala.
1: Enggak ada abangku ya?
0: Enggak ada abangku.
1: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
1: Okay.
0: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu. Tapi
1: dia,
0: itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagu. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
1: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen gitu.
0: Iya,
1: gitu. Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2.
0: Right.
1: Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright. Berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya.
1: Cover-cover ya 2016-17.
0: Oke. Okay. Wow, itu cukup lama. 10 tahun lalu ya,
1: iya, hampir 10 tahun lalu tuh. 2017 waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah. Wow, benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. jadi
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Harus saya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Mm-hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan. Oh.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya, pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang kesana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Ini boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak,
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Duvern atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1.5 jam
1: mudah.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi
0: oh,
1: kayak
0: okay.
1: Yakin nih. Gitu yang kayak
0: ih, ya, ya, bener.
1: Bisa nih.
0: Benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Guys, balik lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lo nikah pengen kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya.
0: Yeah, bener.
1: Jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cokin bener banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetep yang Mini Cooper
0: nih. Ah, itu sih? Dia.
1: Iya, gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro.
1: Aja.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue keskip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya.
0: Jadi bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah.
0: Lewat mana nih. Pakai taktik apa nih.
1: Aduh,
0: gitu
1: backnya gue ayak lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia ya terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Lupa lagi. Gak, okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia ya masuk aja. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola, tetap bola. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh iya. Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay. Eh udah gak apa-apa.
0: Iya
1: gua, bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
0: Iya sih,
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gua.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masalah.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga Ham Kamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget ya. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: benar. Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue nggak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Ini, fun fact.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air gitu. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue nggak apalan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginin lirik ke gue.
0: Gue serius.
1: Soalnya gue gini nanya. Apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Ya, simple banget ya. Itu padahal kayaknya yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih,
0: Mahen. Eh, sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu yang kayak, ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul, semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen, jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana benar. Gokil hafal. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara nextnya terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, iya benar. Apa? Gimana kok gelo, Pak?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, itu masih kemungkinan akan
1: pop ice sih.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini enggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya galak. Jangan contohin dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak. Iya. Yeah, kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya gak usah take ulang, gak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang nyanyi ya.
1: Kurang pasti, gue yakin, gak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke gitu ya Viko Fakih ya, berarti selama masih di ranah pop, masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya, tapi lu ke depan bakal ada apa album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue sentral kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak ya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja. Ya
1: memang mas, mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini. Gas. Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya. Gitu
0: kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Iya. Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong. Tahun ini bisa. Yuk ya, berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes,
1: yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai sini doang.
0: Sampai Cirebon doang.
1: Dari gue salah di awal tuh. Harus
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya,
1: dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku, enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi nah, semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro Pro lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya apa, ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Ya. Bener, masih
1: sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Main tuh masih ada." Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Ya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah, dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay, tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan dinonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucu gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya. Oh, nyalanya tuh gimana?
1: di Pedro Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja.
1: Tapi ya, kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Nah. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much.
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Avian Sane sudah siap banget ya nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam nih. Ya dari sore tadi dari jam 6 sampai sekarang, aduh ini aircastnya error lagi. Gimana ini, gak bisa diklik. Oke teman Pro 2, ya aku nemenin kamu kayak biasa sampai jam 12 nanti buat yang mau sharing-sharing. Ya kan, yang mau curhat sambil request lagu boleh banget nih, tapi buat kamu nanti kita juga bakalan ada obrolan yang seru banget pastinya, keren juga ya kan. Nah jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 Semarang barengan aku Avian Sanes ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sejahtera, kedah dalem, rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Nomor 2, kamu harus kenal sama komunitas yang satu ini. Ini adalah komunitas olahraga lari pertama dan tertua yang ada di kota Semarang. Ya, komunitas Semarang Runners. Mereka tuh masih punya tujuan buat ngebangun semangat para pegiat lari. Ya kan? Nah, jadi Semarang Runners atau SR ini komunitas lari pertama loh di kota Semarang. Biasanya buat mengisi waktu luang yang bermanfaat. Komunitas ini udah terbentuk pada tahun 2013. 2013 aku mesti ngapain ya? Sama sekelompok pegiat lari yang mau nyari rutinitas lain after mereka kerja. Nah, perkumpulan olahraga lari itu tuh akhirnya diminati sama berbagai kalangan dong. Buat sekedar ngembangin hobi lah, serta untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu pengurus Semarang Runners Rio juga udah ngomong komunitasnya ini tuh punya kegiatan rutin tiap minggu. Jadi mereka tiap Kamis jam 7 malam itu selalu latihan di Balai Kota Semarang. Semarang Runners juga ngasih peluang ya buat seluruh masyarakat Kota Semarang yang mau ikutan belajar lari. Buat anggota baru nih yang belum punya kemampuan lari, nanti bakalan ngedapetin pembekalan dasar dari para pelatih. Dan juga cara bergabungnya tuh gampang banget, Om Pro 2. Kamu cuma perlu mengikuti kegiatan yang mereka selenggarain dong. Jadi kegiatan menarik yang selenggarain sama Semarang Runners ini pastinya memikat para pegiat lari nih dan rasa penasaran masyarakat. Salah satu anggota Semarang Runners, Tama, itu mengaku kalau dia bergabung dengan komunitas ini untuk nyalurin hobi. Jadi ini terbuka ya buat siapa saja, Om Pro 2, buat kamu yang gak ada kegiatan after kamu kerja, after kuliah, after mungkin after sekolah. Bisa ikutan kegiatan di Semarang Runners. Penasaran? Cek aja Instagram mereka di @semarangrunners.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Subarang, teman terbaik kamu. Nah, udah 20.30 nih teman Pro 2. Waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Kamu pasti penasaran kan aku ngobrol sama siapa di malam ini. Pokoknya klunya cewek cantik dan dia juga baru aja dapat prestasi. Aduh, udah cantik, punya prestasi, siapa yang gak iri? Nah, Tom Pro 2, jadi malam ini tuh kita bakalan ngobrol soal The Night We Flex Macapat ya. Ini aku udah tersambung sama narsum kita, namanya Diva Setrianda Rara Rahmadani. Dia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa di UNES. Baru aja kemarin tuh dapat juara lomba nembang Macapat tingkat nasional 2026. By the way, bacanya bener gak sih Macapat? Coba kita tanya langsung ya. Halo Diva, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Aduh, ngomong aja udah lembut banget ya Diva ya. Bener gak sih Diva bacanya Macapat? Aku mau confirm dulu biar gak salah nih.
1: Mocopat sih kak bacanya.
0: Oh bacanya mocopat ya. Oh agak ke Jawa-Jawa gitu.
1: Tembang mocopat.
0: Oke, okay, berarti tembang mocopat gitu bacanya ya. Oke, ini Diva ini dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa UNES. Gimana Diva kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik sekali, Kak.
0: Wah, oke. Selamat ya, Diva. Kamu udah menang nih juara lomba nembang mocopot tingkat nasional 2026. Spill dong, Diva, gimana rasanya jadi anak muda yang megang piala kompetisi mocopot di era gempuran musik Gen Z sekarang?
1: Rasanya pasti tentu bangga ya, Kak. Karena kan nggak semua orang bisa berada di posisi ini. Terus, enjoy aja sih. Karena juga saya dari kecil dilahirkan di keluarga seni.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Di seni udah merasa nyaman dan asik aja, seru.
0: Okay, berarti kamu memang terlahir dari keluarga seni. Dari mana tuh seninya? Dari ayah kah? Dari ibu kah? Atau dari mana tuh?
1: Dari ayah aku.
0: Oke, dari ayah memang udah nurunin bakat seninya ke kamu ya Diva ya.
1: Oke.
0: Dan makanya tuh kamu ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa di UNES. Ada kaitannya dong ya?
1: Iya, ada banget kaitannya.
0: Sejak kapan nih Diva kamu mulai sadar ternyata bakat kamu tuh di seni nih? Sejak umur berapa tuh?
1: Sejak kecil, sejak kapan ya? Pokoknya aku mulai kelas 2 SD sih.
0: Wah, itu udah aktif ikut lomba kayak gitu Diva?
1: Itu ikut lomba festival.
0: Oke, itu memang fokus buat bahasa Jawa mocopot atau nembang masuk copot ini tuh apa tuh di waktu itu?
1: Waktu itu dulu aku berawalnya dari dalang ya, dari seni wayang dulu.
0: Okay.
1: Seni pedalangan dulu. Lama kan pedalangan juga ada nemunya berupa solo, jadi ke mocopot itu lumayan ada sinambungannya gitu. Jadi emang pada dasarnya suka seni, suka nyanyi, suka nembang Jawa, jadi langsung ketuk di mocopat gitu.
0: Oke, okay. Berarti berawal awal-awal dari dayang, dari dalang, sorry, yeah. Pewayangan ya, yeah, kan? Oke, okay, akhirnya baru coba-coba nembang. Waduh, tapi sekarang kamu udah semester berapa nih Diva di UNES?
1: Semester 2, Kak.
0: Waduh, masih muda banget ternyata ya, prestasinya udah luar biasa, aduh itu keren banget. Boleh ceritain dikit gak nih waktu ikutan lomba kemarin tuh perjuangannya kayak gimana nih Diva?
1: Perjuangannya lumayan panjang ya kak, soalnya bareng-bareng sama temen-temen UKM Panem Bromo Langan Sekar di UNES, itu salah satu UKM tentang lembang gitu. Sama pembina juga latihan bareng-bareng, direkam juga, didengerin terus, sampai bener-bener nyantol di otak, tiap hari didengerin, sama ngapain aja dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Latihan sama teman-teman, satu-satu, suruh maju gitu.
0: Oke, okay, berarti itu waktu itu ikutan lombanya itu grup gitu ya, Diva ya, atau sendiri-sendiri, atau gimana?
1: Iya. Kalau untuk lombanya sendiri-sendiri, cuma UNES itu mengirim 16 delegasi mahasiswa.
0: Wow. Wah. Dan kamulah salah satu pemenangnya ya.
1: Iya.
0: Wah. Wow. Keren banget, keren-keren. Apalagi kamu masih muda banget, masih semester 2 ya kan. Itu lagi padat-padatnya enggak sih Diva? Susah enggak sih waktu itu kamu bagi waktu nih antara latihan buat lomba sama jam-jam kuliahnya Diva?
1: Lumayan susah sih, Kak. Banyak yang bolong juga kuliahnya.
0: Oke, oke. Okay, okay.
1: Iya, tapi bisa di manage lah gimana caranya biar keduanya antara kewajiban sama apa tetap bisa jalan sama-sama, keduanya sama-sama jalan itu.
0: Oke, tapi biasanya diizinin gak sih kayak dikasih nilai plus karena kamu berprestasi kan, bawa nama kampus, ya gak sih?
1: Biasanya ada dispen, Kak.
0: Nah, dispen, itu gitu. Iya, tapi jangan jangan ngarapin dispen mulu ya kan.
1: Iya.
0: Ya, apalagi kalau misalnya di perkuliahan tuh Diva, kamu tuh tipikal anak yang ini gak Diva, yang kuliahnya harus A semua, harus cum laude, kayak gitu gak sih?
1: Jujur enggak sih, Kak.
0: Enggak ya.
1: Lebih ke kayak ya udah ngalir aja gitu.
0: Oke, apalagi kamu tuh anak-anak seni iya, juga ya kan?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Wah, kayak seru banget kita nanti ngobrol makin dalam lagi ya sama Diva dan Pro 2. Diva, ini kita break dulu ya satu lagu aja, nanti kita balik lagi tapi jangan dimatiin teleponnya ya.
1: Oke.
0: Nah, Tom Pro 2 habis ini kita lanjut ngobrol lagi sama Diva Setiandra Rara Ramadhani ya, dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa UNES. Ini dia baru aja juara lomba nembang Mocopat tingkat nasional 2026. Kita bakal ngobrol lagi soal The Night We Flag Mocopat.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan kalau malam-malam. Edisi Jumat 22 Mei 2026. Kita masih barengan Diva tahun Pro 2. Masih ngebahas soal The Night We Flag Mocopat. Halo Diva, balik lagi ya Diva.
1: Halo
0: Kak. Oke, okay, thank you Diva udah nunggu. Tapi Diva, kamu ini kan sebagai anak muda pasti gak jauh-jauh dong dari teman-teman tongkrongan, ya gak sih? Nah, kamu waktu awal-awal menang nih, gimana nih reaksi teman-teman kamu, khususnya teman-teman nongkrong kamu, pada ikutan bangga atau mereka justru kaget nih, gak nyangka ternyata kamu tuh bisa nembang?
1: Ada yang bangga, terus pasti bangga ya, sama teman-teman. Ada yang nangis juga, terharu.
0: Wah.
1: Itu khususnya teman-teman yang sama-sama kemarin lomba ya, Kak?
0: Benar-benar.
1: Sama-sama delegasi UNES tuh ada yang nangis, terharu. Bangka, ada yang udah kayak mungkin dari awal gitu. Tapi kayak kebanyakan mereka masih bangga sih.
0: Ya bangga dong ya, punya teman yang udah berprestasi nasional lagi ya kan? Jadi kan, tadi kamu cerita UNES itu ada ngirim 16 delegasi. Ya itu kalau boleh tahu yang menang berapa orang nih, Diva?
1: Tiga.
0: Wow.
1: Ada tiga orang.
0: Kamu salah satunya ya. Keren banget sih. Oke, oke. Terus, kalau misalnya, pernah gak sih kamu dibilang tua sebelum waktunya gara-gara kamu hobi nembang? Karena kan orang-orang sekarang tuh bilangnya kalau orang-orang yang hobi nyinden, hobi nembang, itu pasti dibilang lebih tua, ya kan?
1: Dan, gitu ya, Kak.
0: Gimana ya, kamu, gimana kamu cara ngadepinnya tuh, Diva?
1: Aku jujur nggak ngedengerin sih Kak, jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Biarin aja, kita nggak bisa ngatur orang lain mau mandang kita kayak gimana juga, jadi nggak negatif juga kok, cuek aja sih kalau aku.
0: Iya,
1: bangga aja gitu.
0: Ya bangga dong, karena kan kamu udah bisa berprestasi ya. By the way, ini bukan prestasi pertama kamu kan Diva, udah pasti sering menang dong ya.
1: Lumayan, Kak.
0: Wah, tuh kalau kayak gitu mah kamu nggak mungkin udah dengerin omongan orang yang bilang, oh kamu mah, kecuali kamu tuh jarang, apa belum pernah menang nih perdana ya kan, pasti kamu masih dengerin omongan orang. Tapi kalau kamu udah sering menang, yaudah kamu anggap mereka angin lalu aja, kamu skakmat ya, dengan prestasi ya kan. Ah, keren banget. Oke, anak muda sekarang biasanya tuh kan bangga banget nih ya sama teknik-teknik vokal, riff and runs. Ya kan? Nah, kalau di mocopot ada yang namanya cengkok nih. Seberapa sulit sih tingkat cengkok mocopot dibandingkan lagu pop biasa nih kalau menurut kamu, Diva?
1: Kalau menurut aku kesulitannya itu di tekniknya, Kak. Ada di tekniknya. Soalnya kalau di cengkok tradisi itu perlu penguasaan yang namanya titilara, selindril, sama pelok.
0: Ya.
1: Itu susah. Yang konon katanya selindru sama pelok adalah 2 dari 8 tangga nada di dunia.
0: Nah, wow.
1: Ini juga karya leluhur Jawa juga. Gitu. Terus sama di tembang mocopat sendiri itu ada paugeran atau peraturan yang harus diperhatikan. Contohnya seperti guru gotro, guru bilangan, guru lagu yang nggak boleh medot tembung, nggak boleh apa namanya, nggak boleh motong kata, kayak gitu-gitu, harus satu nafas melehnya, kayak gitu.
0: Oke, berarti ternyata lebih sulit ya cengkok mocopat ini kalau misalnya dibanding lagu pop biasa ya, Diva ya. Wah. Oke, terus kalau kamu berlatih itu biasanya latihannya itu berapa kali, satu minggu atau tiap hari, itu yang ngelatih siapa nih, Diva?
1: Kemarin itu berapa hari ya? Lumayan sering juga ada, kayak hampir hamin seminggu itu kita kayaknya tiap hari terus sih.
0: Oke, seminggu
1: bareng sama teman-teman, sama pembimbing juga.
0: Oke.
1: Pembimbing.
0: Berarti ada pembimbingnya dari kampus gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terus cara kamu latihnya kayak gimana nih, Diva? Apakah kamu suka dengerin lagu-lagu tradisional yang ada nembang-nembang mocopatnya atau kayak gimana nih?
1: Kalau aku biasanya aku rekam dulu, Kak. Ada rekamannya dulu, dengerin dulu, abis itu baru pakai note-nya itu, pakai notasinya, terus dikembangkan.
0: Wah. Ada nggak nih salah satu penyanyi favorit kamu? Misalnya siapa sih yang suka nyinden? Oh itu ya nih, Ken Salindri ya nggak sih?
1: Iya, tapi kalau untuk aku pribadi, sinden idola aku ya, itu ada satu, beliau Bunga Tirah namanya.
0: Oke.
1: Salah satu pesing dan Kinarto Sabdo juga.
0: Oh, dari Kinarto Sabdo. Oh, itu kamu ngefans banget sama dia gitu ya?
1: Iya, suka banget aku.
0: Oke, tapi belum pernah ketemu nih Diva.
1: Kebetulan udah meninggal kan.
0: Wow. Mohon maaf. Mohon maaf ya, aku gak tahu. Agak serem ya kalau ketemu ya. Iya, bener sih.
1: Iya, kan.
0: Oke, oke. Tapi itu memang menjadi inspirasi kamu ya dalam dunia sinden ini ya, Diva ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu kamu jadi penerusnya dia kan? Wah, keren banget. Oke. Nah, Diva, karena kan kamu mau ini kan seorang pesinden ya, baru aja menang lomba mau copot ya kan. Bisa enggak sih kasih contoh dikit buat pendengar Tampro 2 di malam ini ya kan? Coba dong kamu flexing cengkok andalan kamu yang paling sering bikin juri-juri terpesona deh. Boleh dikit aja.
1: Dikit aja ya, Kak ya.

0: sandang kawan pangan. Yo iku bagian nipun wong melek sakerna trimo. Itu kan.
1: Wow, keren banget. Yeah. Itu barusan live itu, Diva.
0: Iya. Yeah.
1: Wah, keren. Aku sampai speechless kayak diem gitu mau ngomong apa, kayak merinding banget sih, Diva. Wah, kamu keren banget sih. Masih muda tapi suaranya kayak gitu. Aduh. Aduh, itu tinggal ditambah lantunan gamelan-gamelannya kan udah jadi banget sih.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Terus nih keren banget sih Diva, semangat terus buat kamu. Semoga bisa mengharumkan bukan cuma nama kampus ya. Semoga nanti nama Semarang, nama Jawa Tengah ya kan, sampai ke internasional. Wah.
0: Indonesia ya.
1: Ya, kan? Harap kita doain bareng-bareng. Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
0: Yang aku tembangan tadi juga relate sih kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak jangan apa ya, jangan tidur cepet-cepet gitu, maksudnya kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh kak.
1: Oke, okay, jadi menurut kamu lirik tembang yang kamu bawain tadi itu memang sebenarnya relate sama anak muda ya kan? Cuman mungkin banyak yang kurang tahu artinya, karena itu kan kalau biasanya nyinyir-nyinyir gitu kan bahasa Jawanya Jawa halus banget ya, Diva ya. Jadi itu kadang agak sulit dipahami ya. Apalagi buat aku yang bukan orang Jawa ya kan, yang Jawanya masih remedial, jadi masih agak bingung-bingung.
0: Aku juga masih belajar kok.
1: Oke. Nah, jalur prestasi lewat Mocopat ini berasa banget gak sih benefitnya buat masa depan kamu, Diva? Misalnya nih, buat kamu masuk kuliah, beasiswa, atau nambah value di CV kamu deh.
0: Tentunya iya kak, prestasi itu kan juga sebuah pencapaian ya. Jadi kayak menambah value juga bisa untuk beasiswa, buat masuk kuliah, kayak gitu-gitu.
1: Okay.
0: Ada sesuatu yang dibanggakan lah ya.
1: Iya benar sih ya kan, buat nambah value kamu juga ya kan, buat masuk kuliah punya sesuatu yang dibanggakan. Bahkan kamu tuh kalau misalnya mau kuliah lebih tinggi kayaknya mungkin bisa nih ngambil beasiswa tapi jalur prestasi ya, Diva ya. Oleh kamu baru aja
0: amin,
1: menang
0: ya, kak.
1: Ya kan, menang tingkat nasional kan, tuh udah keren banget. Tapi ini Diva, kamu deh sebagai anak muda yang masih muda banget, masih semester 2 ya kan. Kenapa nih kamu lebih memilih tertarik ke dunia nembang mocopat ini ya, dibandingkan dengan lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu hip hop yang lain yang lagi rame di Indonesia nih? Kenapa kamu memilih tembang Jawa ini nih, Diva?
0: Karena ya jelas itu budaya asli Jawa ya kak, Indonesia khususnya Jawa gitu kan. Saya juga berada di Jawa, lahir di keluarga Jawa juga. Terus di dalam tembang Mocopat pun mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu. Jadi kayak kenapa tidak gitu.
1: Oke, berarti kamu memang
0: mengembangkan
1: Berarti memang untuk mengembangkan dan juga melestarikan budaya sinden Jawa yang memang asli dari Jawa Indonesia ya, Diva ya?
0: Iya.
1: Oke. Terakhir nih Diva, ada gak sih pesan dari kamu buat anak muda, buat anak muda di luar sana ya kan, yang sebenarnya tuh tertarik sama budaya lokal, tapi mereka masih gengsi apa ataupun malu-malu nih. Apa pesan yang paling nonjok deh yang mau kamu sampaikan, Diva?
0: Apa ya? kata aku sih gak usah gengsi ya, karena sekarang kayaknya anak muda lebih aware juga ya kak. Mulai sekarang kan banyak yang berkain juga, terus kayak mempelajari budaya-budaya Jawa gitu. Kata aku sih gak apa-apa banget. Gak usah takut dibilang kuno teman-teman, gak usah takut dibilang desa, kampung, apa itu. Karena kita harusnya bangga aja gitu. Itu budaya asli kita. Yeah. Gengsi, gitu.
1: Benar banget. Udah kita sebagai anak muda ya, sebagai generasi penerus ya, Diva ya. Kalau kitanya malu-malu, kitanya gengsi, siapa yang menerusin?
0: Itu dia.
1: Oke. Okay. Ini boleh di-spill nggak Diva? Dalam beberapa waktu dekat ini ada mau ikutan lomba lagi nggak nih?
0: Untuk di waktu dekat ini belum tahu ya kak.
1: Oke.
0: Okay. Belum tahu.
1: Tapi kalau latihan masih rutin atau seperti
0: masih,
1: apa?
0: Masih
1: rutin, rutin. Ya? Ya. Bener gak sih kalau misalnya orang yang suara nyindir gitu suka makan ini gak sih Diva? Asam Jawa? Iya, bener gak sih?
0: Asam Jawa?
1: Iya, bukan ya?
0: Kencur kak biasanya.
1: Oh, kencur biasanya ya? Oh, oke, salah aku berarti kok asam Jawa.
0: Kencur biasanya.
1: Oh, kencur. Bener itu Diva, kamu juga suka makan kencur ya?
0: Iya, itu aja langsung dimakan gitu, dikupas, dicuci, terus dimakan.
1: Wah, itu tips tuh buat suaranya yang mau kayak Diva. apalagi nih Diva, biasanya yang kamu lakukan ritual-ritual biar suaranya tuh keluarnya bagus gitu.
0: Ya itu tadi, terus istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak.
1: Tuh, penting banget pasti ya.
0: Kurangi gorengan sih.
1: Tuh, kayaknya tuh, itu penting banget sih Diva, benar ya, itu dikurangin. Oke, baik. Diva, makasih banyak atas waktu kamu di malam hari ini ya, udah berbagi sama kita. Keren banget prestasinya, bikin kita iri, pengen ikutan, tapi gak bisa nyindan, piye toh. Mungkin abis ini kamu bisa buka private gitu kan.
0: Iya,
1: iya. Semangat juga kuliahnya Diva, semoga lancar. Semoga nanti ada lomba-lomba lagi, info-info ya. Nanti ngobrol lagi di Pro 2 kalau menang. Oke Diva, terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Nah, tahun Pro 2 seru banget kan kita ngobrol sama Diva nih, juara lomba nembang Mocopat tingkat nasional 2026. Gimana? Dia boleh flexing karena flexingnya positif. Ya kan, baru aja menang lomba tingkat nasional. 16 orang dikirim dari UNES, yang menang 3, dia termasuk salah satunya. Itu keren banget loh. Dan yang bangga bukan cuma dia dan keluarga, kampus bangga, ya kan? Aduh, keren banget. Pengen ikutan kayak gitu, tapi kayaknya mau kuliah udah telat ya. Habis itu lanjut lagi ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

Kemudian untuk juara minggu ini tema berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Tom Pro 2. Masih barengan aku Avian Sanes ya, udah jam 9 lewat 8. Wah, but it's time to request. Udah lega akhirnya. Nah, buat kamu Tom Pro 2, buat yang mau request lagu di malam ini, mau sharing-sharing sambil curhat-curhat, boleh banget ya. Wah, dingin banget malam ini ya, atau memang karena AC-nya tuh lagi dingin-dingin ya. Sama kayak sikap kamu sama dia lagi dingin. Aduh, itu kayaknya harus diperbaiki deh. Jangan kelamaan didiemin ya kan. Karena tuh kalau dingin ketemu dingin didiemin lama-lama, makin lama makin membeku, akhirnya mencair ya kan. Miksah deh. Wah, bahaya banget sih kalau udah kayak gitu. Tapi malam ini kita gak bakal ngomongin soal hubungan ya, karena agak capek ngomongin hubungan. Kita ngomongin yang lebih, yang lagi relate aja nih. Kalau misalnya tuh kamu tuh dapat kerjaan shift kan, ada kata-kata bikin kok tuh kerjaannya 3 shift ya. Ini kan sama kayak harinya 3 shift ya. Kita bikin 3 shift aja, enggak usah 4 deh. Ya, 3 shift karena kan jarang tuh antar punya 4 shift, biasanya kan 2, 3 gitu ya kan. Nah, misalnya kamu lebih milih mana nih? Shift pagi, shift siang, atau shift malam? Alasannya kenapa? Ya kan, karena tiap orang itu pasti punya alasan dan pilihan masing-masing dong. Aku lebih suka shift pagi, Kak. Kenapa gitu? Karena pagi-pagi biar fresh kerjanya gitu. Aku lebih suka shift siang, Kak. Kenapa? Karena aku bangunnya siang. Aku lebih suka shift malam, Kak. Kenapa? Karena pagi sampai sorenya aku bisa tidur. Oke, apapun itu pilihan kamu. Boleh banget ikutan gabung di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Boleh juga kamu ikutan voting di Instagram, lo di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola, Man vs Machine.

Satu lagu dari Milky dan David Guetta, Just The Way You Are. Aku tuh mikirnya Just The Way You Are itu tuh lagunya Bruno Mars kan, yang di aransemen ulang, ternyata bukan dong. Tapi Tempura 2, malam ini kita masih ngebahas soal kamu lebih milih shift kerja itu pengennya shift yang mana? Apakah shift pagi, shift siang, shift malam? Entar kalau ada yang komen, kak aku masih kuliah kak, kak aku masih sekolah kak, belum kerja katanya. Hey, Bambang kan bentar lagi kamu juga kerja. Tujuan kamu kuliah buat apa? Kerja kan? Tujuan kamu sekolah nanti setelah lulus ngapain? Kalau gak kuliah, kerja kan? Nah, sama. Jadi gak ada alasan ya, kamu tuh tinggal pilih mau shift yang mana? Pagi, siang, malam, atau mungkin kamu tim office hour yang dari pagi sampai sore, ya nggak apa-apa. Berarti kamu masuknya tim pagi, ya kan? Nah, kayak gitu nomor 2, kamu tinggal pilih mau kerja itu lebih suka shift yang mana, alasannya kenapa? Gabung setahu alasan kamu ya. Kalau aku lebih suka yang mana nih? Ada yang tahu nggak nih? Kalau ada yang tahu, spill aja abis ini. Nanti nomor 2 aku bakal ngasih tahu abis ini. Buat kamu yang pengen gabung, langsung aja di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 masih bisa ya di 081-565-10953. Mohon maaf kalau buzzer yang request doang ya, tapi tidak ada tanggapin topik kita, mohon maaf nggak diputerin. Agak galak di malam ini ya. Boleh juga ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg. Ya kalau mau diputer lagunya, tanggapin topiknya dong. Jadilah buzzer yang cerdas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau ngomongin soal shift kerjaan tuh ya, mungkin kau penasaran kan? So, kalau aku suka shift yang mana tuh? Gitu. Karena udah dari dulu ya, kalau aku siaran tuh dapatnya shift malam terus. Ya mungkin memang karena suaranya suara-suara ngantuk ya kan, cocoknya di malam lemes gitu. Jadi cocoknya memang lebih nyaman shift malam sih sebenarnya. Walaupun akhir-akhir ini badan gak kuat karena ini AC-nya nembak langsung ke badan ya kan. Udah pakai jaket, udah pakai baju dua lapis, masih juga nembaknya ke badan. Gimana masalahnya nih? Wah, pokoknya tuh kendala kalau masuk malam itu doang sih, dinginnya yang gak sanggup nomor 2. Tapi kalau misalnya buat siaran, buat kerja itu nyaman banget malam ya kan. Jadi pagi sampai sorenya aku bisa nyari kerjaan lain. Enggak sih, sambil nyambi part-time gitu maksudnya ya kan. Ya you know lah, kalau misalnya kerjaan sekarang itu kan part-time juga. Jadi gak apa-apa dong kita cari part-time lainnya kan. Bukan berarti kita mau resign ya. Tolong ya mulut-mulut di luar sana yang ngomong-ngomong resign-resign ya. Kucubit nanti ginjalmu. Gak ada yang mau resign ya kan. Orang cuma pengen nambah pemasukan baru, apa salahnya? Ya gak sih? Bukan berarti mau resign ya. Cobalah berprasangka baiklah ke orang lain ya kan. Cobalah berpikir positif tanpa doa. Oke, okay. Wah, aku udah jawab ya kalau aku lebih suka shift malam. Kalau kamu lebih suka shift yang mana? Jawabannya apa? Alasannya kenapa? Ya kan, boleh banget gabung di live chatnya RRI Digital atau WhatsApp Pro 2, ikutan voting Instagram yuk di @pro2smj.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: terbaik kamu.
1: Tanya.
0: Kita jawab. Makin cepat karena durasinya kan nggak boleh panjang-panjang. Jadi lalu lama-lama kamu gitu aja, gitu nanti ya,
1: gitu kan. Ada di potong ya.
0: Ya oh, nanti iya, lama-lama gitu doang.
1: Lama-lama kok ketemu. Lama nggak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi nggak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka itu memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa, dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh. Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2, gitu, ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya, cuman gara-gara aku pulang tenggo tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temennya usianya jauh katanya.
0: Ya, kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya yang muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja, Tim.
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya ya, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu, ya mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin pimpinan itu pengennya gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
0: Kuno kuy. Soalnya piye macet gitu, terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya sedikit curhat nih, siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina. Kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar enggak baperan gitu? Ya kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah, aku diomongin ngono, wah lemah banget tuh. Loh, jasalah, kafe menungso ki sekolah lemah. Dan akan balik menereng lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Ya, begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, salah gue. Kabeh iki saka lemah dan bakal balik menjadi lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam pekerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan, yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
0: Udah jangan, jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5. Dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Jangan nungguin banget jam 5. Begitu jam 5 tet, brul gitu, jangan. Yuk intip-intip sih lah. Ya kan, nek sono ana koncone sing melangkah kuning gini aksenan lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yo Jose. Gitu. Gitu ya, okay, ini
1: Tina,
0: ya.
1: Tina. Ini gudeg kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye
0: Tina.
1: Tina.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

untuk juara Miguri masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sulah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritain tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Tovlo Talking Body. Wah, malam ini aku masih nemenin kamu nomor 2 ya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Baru jam 10 lewat 7. Masih banyak banget waktu aku buat temenin kamu ya. Buat yang mau sharing-sharing, yang mau curhat-curhat, coba-coba deh kita cek-cek Instagram. Ada siapa aja yang gabung di malam ini ya. Lumayan rame kayaknya nih ya, kalau kita bahas soal shifting kerjaan kayak gini. Karena ternyata nomor 2 kerjanya pada shifting ya kan. Nah, lebih pilih mana? Wah, bener kan yang paling banyak adalah shift pagi dong. Oke, ada siapa? Coba kita cek. Sapa-sapa dulu aja kali ya. Ada Mas Lana, ada Mbak Yeni, ada Mas Zatia, sama Mbak Saninya yang ikutan voting. Aduh. Banyak pokoknya yang gabung malam ini. Jadi buat kamu nomor 2 ya, pengen kerja di shift yang mana? Kamu tim shift pagi kah, shift siang kah, atau shift malam kah? Ikutan gabung bareng aku yuk.

Memperdua Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau misalnya kita ngomongin soal shift kerjaan tadi yang aku sebutin ya kan, aku udah bikin 3 sih kalau buat votingnya di Instagram itu, apakah kamu lebih milih shift pagi, shift siang, shift malam. Sebenarnya tuh semuanya tuh punya keuntungan dan kekurangan masing-masing ya kan. Kalau misalnya shift pagi mungkin kamu lebih terbiasa bangun pagi, habits ya, katanya bangun pagi itu bagus ya kan. Bahkan tuh ada yang bilang, "Eh, jangan bangunnya kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam," gitu. Ayam mana yang mau matok, biar langsung aku bantail jadiin opor gitu ya kan. Nah, nomor 2 itu mungkin kalau misalnya shift pagi, terus kamu juga bisa pulangnya lebih cepat, bisa istirahat habis itu ya kan. Atau kamu tipikal yang milih shift siang mungkin karena enggak bisa bangun pagi. Nah, itu bisa jadi tuh kamu masuknya shift siang ya kan, karena tuh kamu ngerasa waktu siang itu daripada aku di rumah tuh ngantuk, mending kerja gitu kan. Jadi tuh waktu siang kamu jadi produktif dibandingkan tidur, ya kan. Nah, atau kamu tipikal yang anak malam nih kayak aku, yang sukanya tuh lebih enak, lebih nyaman shift malam, ya kan. Lebih adem, gak kena matahari, ya kan, bikin kulit jadi bersih, putih. Ini bener lah nomor 2 aku tuh kan. Udah gak ketemu nih teman-teman yang kerjaan lama. Aku kan di RRI udah hampir 3 tahun ya. Jadi itu otomatis udah lama dong gak ketemu teman-teman yang 3 tahun, 4 tahun. Mereka bilang aku tuh putihan gitu kan. Ya iya dong, orang kerja dalam ruangan ber-AC ya kan. Wow. Itu mungkin manfaatnya ya. Beberapa kerjaan shift pagi, siang, atau malam. Kau pilih yang mana nih?

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kau Pro 2 tinggal satu segmen lagi yuk buat kamu yang mau ikutan voting di malam hari ini ya. Langsung aja cek instastory kita di @pro2smg. Itu aku masih bikin voting ya, udah buat dari tadi loh. Soal kamu lebih suka masuk di shift yang mana kalau misalnya kerja nanti atau mungkin udah kerja. Ya kan, atau ada nih shift favorit kamu, misalnya shift pagi, shift siang atau shift malam, dan jangan lupa alasannya kenapa ya kan. Buat yang mau request lagu, ini masih ada waktu ya. Ya boleh lah kalau masih mau request lagi ya kan, bisa gabung di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 081565510953 dan ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya. Karena buat waktu voting itu tinggal dikit lagi loh, satu segmen. Habis ini aku bakalan balik ya dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

saya Sutikno SPD selaku sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: Nga, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lain yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye bye.

Aduh, kenapa ini? Shock. Tiba-tiba banget. Kok tiba-tiba nging ya, kenapa ya? Oke, Tom Pro 2, ini udah mau jam 11 ya. Waktunya aku bacain buat hasil voting kita di malam hari ini, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Ada suara apa itu barusan ya? Kok tiba-tiba nging sampai sakit telingaku. Nah, kita tadi udah bikin voting di Instagram kan, di @pro2smg, itu soal kamu tim shift yang mana ya, kan lebih milih mana? Apakah shift pagi, shift malam, shift siang? Suara terbanyak adalah ya, masih sama kayak tadi jam 10 sih aku cek ya kan. Kerjaan shift pagi dong, 75% orang pilih shift pagi. Wah, kita kasih tepuk tangan. Ya, ya, ya. Terus 20%-nya milih shift malam. Yang shiftnya nggak ada dong. Ya mungkin siang mager keluar ya. Apalagi Semarang tuh siang-siang panas. Mataharinya katanya ada 3. Ada 3, ada 5 sih. Serah kalian lah ya. Aku sahabat dulu ikutan voting di malam ini. Ada Zania underscore. Ada Zatia Vinovic. Yeni.lindawati. Sama Lana Maulmuh 876. Wow, sepi ya. Kenapa sepi nih? Oh, mungkin besok udah weekend. Asik ya, besok yang dapat libur weekend. Eh, bukan aku libur ya? Libur gak sih aku besok teman-teman? Udah cek nanti lah. Kita lihat tanggapan-tanggapannya ya. Dari Nas.Kaila. Enakan kerja sesuai mau kita katanya. Aduh, itu mah kalau kamu anaknya CEO yang tertukar. Mungkin bisa ya kan. Bapakku adalah CEO. Mungkin bisa kayak gitu Nas.Kaila. Tapi kalau kamu kerja sama orang jangan harap ya. Request-nya udah keputar ya. Yeni.Lindawati. Pagi kan masih segar benar. Biasa di pagi kayak gitu kan masih segar. Zatia Vinovic ya kayaknya manusia katanya. Aduh. Aduh, emang yang kerja malam bukan manusia? Terus apa dong, aku setan gitu. Zani underscore, pagi kah? Karena malamnya kuliah, benar kan? Kebanyakan tuh orang milih alasan pagi, mungkin malamnya kuliah. Milih malam, paginya kuliah. Ya kan, kayak gitu tahun pra-dua. Tiap pilihan tuh pasti ada alasan, oke? Okay? Apapun itu pilihan kamu, semoga menjadi pilihan yang terbaik ya. Buat masa depan kamu, oke? Okay? Udah dulu siarannya, ternyata besok benar weekend aku libur dulu. Wow, ya kangen aku bisa nonton besok di TVRI Jawa Tengah jam 2 siang. Malah promosi, ya kan? Udah dulu tahun pro 2 siarannya, aku Afian Sadesya Bos. Selamat malam, selamat istirahat, and happy weekend ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Dari Mas Lana Maul ya. Badminton kak, katanya. Entah kenapa nih sejak ikut lomba mewakili SD dulu, jadi suka badminton sama lagi suka lari nih katanya. Wow, berarti ini si paling atlet ya. Dari SD udah jadi atlet, oh, udah suka badmintonnya kan. Sampai sekarang masih suka, tapi lebih suka lari katanya. Olahraga banget anaknya nih teman Pro 2. Ya, ada dari Yeni Dolindawati, suka nontonnya aja kak katanya. Oke, nontonin badminton kali ya. Nontonin Jonathan Christie, ya kan, nontonin Anthony Ginting, siapa lagi guys? Aduh lupa sih atlet badminton banyak ya. Yang Indonesia yang keren pastinya berprestasi ya kan. Terus ada lagi tanggapan dari Kak Ardila S ya. Lebih asik main badminton gak pakai nangkap-nangkap bola katanya. Tapi kan kamu juga mukul bola coy. Bukan bola sih yang dipukul ya. Lebih ke kok gitu ya kan. Muhajis, badminton kak. Karena emang dari kecil terbiasa badminton. Sampai ngikutin banget Taufik Hidayat. Tuh bener banget legendnya kita Taufik Hidayat. Susi Susanti, ya kan siapa lagi guys legend badminton Indonesia tuh, lupa aku tuh ya. Ayu Putri ini ya, jujur aku gak bisa diam di rumah kak, tapi buat olahraga kayak gak sempet katanya. Pantas dia pulen kayak Devina Karamo ya kan.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive. Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Sekarang giliran aku ya.
2: Yuhu.
1: Aku. Apa kata Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Imam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, salah satu ulama Nusantara, memberikan wejangan terhadap penyakit-penyakit batin yang jelas akan merusak batin kita, yang jelas akan menggerogoti kualitas ritualitas kita dalam beragama, yang jelas akan merusak sikap laku kita dalam beragama. Banyak sekali yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad dalam kitabnya. Namun setidaknya ada 5 hal yang menjadi bagian yang harus kita renungkan bersama untuk kita menjadi bagi dari penyadaran dan cermin dalam perilaku kita sehari-hari. Jangan biarkan kita harus karena kemarahan, karena rasa marah yang kuat. Dalam konteks inilah maka Rasul mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali Rasul menyatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Falakal jannah, maka bagimu surga. Surga dalam arti ketenangan, surga dalam arti keharmonisan, surga dalam arti kenyamanan hidup menjadi bagian yang harus kita upayakan untuk menjadi bagian dari tujuan kehidupan kita bersama. Maka dari itu marah adalah penyakit batin yang terkadang tanpa sadar akan merusak laku dan gerak hidup kita dalam diri kita maupun untuk sosial. Batin kita juga akan rusak ketika kita muncul dalam diri kita rasa dengki, rasa iri, rasa hasud kepada orang lain. Bahkan oleh para ulama dikatakan dengki itu lebih bahaya daripada sombong. Jika sombong hanya mengunggulkan dirinya sendiri, tapi dengki tidak hanya ingin celaka kepada orang lain, bahkan dia rela berkorban untuk mencelakai orang lain. Orang dengki itu tidak hanya berdampak rusak kepada orang yang tidak disukai, tetapi juga berdampak pada diri sendiri orang yang dengki tersebut. Orang yang dengki itu bisa berkorban materi, berkorban harta, bahkan bisa berkorban jiwa hanya untuk mencelakai dan menyakiti orang lain. Maka dalam surat Al-Falaq kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu menjauhi dan waspada kepada orang-orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan jauhilah dan jauhilah dan jauhkanlah kita dari keburukan orang yang sedang hasud. Karena keburukan orang yang sedang hasud itu tidak hanya berbahaya kepada orang lain yang ia dengki, tapi juga berbahaya kepada diri orang yang sedang dengki itu sendiri. Janganlah juga kita merusak dengan kebahilan karena kebahilan karena cinta duniawi, kebahilan dan rasa pada diri karena cinta kemegahan dan status sosial yang kita punya. Orang memiliki harta itu manusia, orang kaya juga manusia, tetapi tidak manusia adalah mencintai kekayaannya berlebih hingga dia melupakan yang lainnya. Orang sedang suka kalau sudah karena cinta itu adalah keuluran. Efek dari cinta adalah akan menguasai apa yang ia cintai. Maka ketika dia sedang mencintai dunia atau mencintai materi atau mencintai harta, sudah dia akan ingin menguasai harta dan materinya itu sehingga tidak mau berbagi kepada orang lain. Cinta adalah keuluran, tapi ketika ditempatkan yang salah akan menjadi musibah dan bencana bagi sosial. Maka dari itu orang punya status sosial adalah yang alat adalah tidak masalah, tapi jangan sampai mencintai kemegahan dan status sosial yang kita miliki. Yang bisa merusak kita adalah ujub, berbangga diri, menyombongkan diri sendiri bahwa kita lebih baik daripada orang lain, merasa banyak follower di status media sosial itu menjadi bagian dari penyakit batin yang tanpa sadar bisa merusak kualitas ritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Yang terakhir yang perlu kita menjadi perhatian bersama adalah riya. minta pengakuan dari orang lain bahwa kita orang baik. Ingat bahwa amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi saleh. Kita bisa kaya, kita bisa berderma kepada orang lain, kita bisa sholat khusyuk, tidak lain adalah bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita, bukan murni ikhtiar kita. Maka itu jagalah batin kita dengan selalu melihat bercermin bahwa semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah, tanpa anugerah Tuhan, kebaikan yang kita lakukan tidak mungkin bisa kita jalankan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Nah, Syiatul Aisyah sendiri kan ini organisasi putri milik Muhammadiyah ya. Nah, ini bisa dijelasin nggak seperti apa?
2: Ketika kita bicara tentang Nahdlatul Aisyah, bagian dari Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kan organisasi besarnya, pusatnya. Yeah. Kemudian Muhammadiyah itu punya organisasi otonom yang berada di bawah Muhammadiyah. Itu ada Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Wathon, Aisyah, dan salah satunya adalah Nahdlatul Aisyah, yang mana kami itu berfokus pada pemberdayaan perempuan yang berada pada rentang usia 17 tahun sampai 40 tahun. Jadi kita ada di usia yang 17 tahun kan remaja, kemudian dewasa muda, terus kemudian transisi menjadi istri, transisi menjadi ibu. Dan itu adalah proses yang cukup butuh banyak teman untuk menguatkan perempuan. Jadi kita itu fokus pada pembinaan, pemberdayaan, serta pengembangan potensi dari perempuan-perempuan muda. Nah, kami juga hadir tidak hanya, biasa kan identiknya Muhammadiyah ini pasti kegiatannya pengajian saja. Nah,
3: kajian
4: taunya ngaji.
2: Dalam dakwah modern ya, Kak, kita harus mencoba merangkul teman-teman, terutama perempuan muda nih, bahwa tidak hanya ngaji saja, tapi banyak yang perlu dikaji, tidak hanya soal Al-Quran dan hadis, tapi juga keilmuan-keilmuan lain, termasuk tadi soal gubuk nasyiah, alam, semesta, dan lain-lain. Itu pasti kan kami masuk di banyak-banyak bidang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama tentang Pro2, seorang pria parubaya diduga hanyut di sungai banjir Kanal Barat kawasan Jalan Bendungan, Semarang Barat, Jumat siang. Hingga kemarin sore, korban belum berhasil ditemukan dan pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan lebat mengguyur kota Semarang kemarin. Dalam video yang direkam warga, korban tampak terjebak derasnya arus sungai sebelum akhirnya terseret aliran sungai. Tim gabungan dipimpin Basarnas Kota Semarang kemudian diterjunkan untuk melakukan pencarian. 9 personel dari Polrestabes Semarang, Basarnas, Ubaloka Pramuka, hingga relawan turut terlibat dalam operasi tersebut. Kapolsek Semarang Barat AKP Darwin Tambah mengatakan pencarian telah dilakukan hingga sore hari, namun korban masih belum ditemukan.
1: Info Pro2.
0: Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Samuel Watimena, mengingatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk terus berinovasi di tengah iklim persaingan. Menurutnya, penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting agar pelaku UMKM mampu bertahan dan bersaing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi berbagai program pemerintah, termasuk memastikan visi presiden benar-benar diterjemahkan hingga tingkat kementerian dan pemerintah daerah. Salah satunya, sambil menyoroti pentingnya mendorong kemandirian ekonomi nasional, termasuk melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Ia menyebut jika hilirisasi industri besar dapat diwujudkan di dalam negeri, maka UMKM seharusnya juga memiliki peluang besar untuk bisa berkembang.
1: Info Pro2.
0: Dari dunia olahraga, teman Pro2, Pep Guardiola resmi meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini meski masih memiliki sisa kontrak 1 tahun lagi. Kepergian Guardiola dari Manchester City diumumkan langsung oleh pihak klub kemarin. Menurut City, meski tidak lagi menjadi pelatih The Citizens, Guardiola akan tetap memiliki peran penting bersama City sebagai duta global City Football Group. Guardiola menegaskan tidak memiliki alasan khusus meninggalkan The Citizens meski masih memiliki sisa kontrak satu musim. Selama 10 tahun melatih Manchester City sejak musim 2016-2017, Guardiola memberikan 20 trofi termasuk 6 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions Eropa. Dengan rekor-rekor tersebut, Pep Guardiola menjadi pelatih paling sukses dalam sejarah Manchester City.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, happy weekend teman Pro 2. Selamat hari Sabtu, walaupun agak dingin ya. Jujur, dingin, soalnya kayaknya kan semalam hujan tuh. Hujannya juga lumayan dan masih keras sampai sekarang. Jadi ya, agak dingin tipis-tipis. Tapi it's a good day juga kayaknya buat beraktivitas di pagi ini. Mau olahraga boleh, mau cari sarapan boleh, mau beres-beres rumah boleh, beres-beres kosan boleh. Anything pokoknya. Atau mau strolling around city aja gak apa-apa sih ya. Anyway, pagi ini Faris Magriza balik lagi dengan kamu. Tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kasih ya lagi dong. Kita sesuai bareng sepanjang pagi ini, kita nikmatin pagi ini bareng-bareng sambil banyak lagu-lagu yang oke banget buat temenin kamu. Banyak info yang oke-oke juga pokoknya buat kamu sepanjang pagi ini, coba di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Taman Produa, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

Kalau kecanduannya sama doi enggak apa-apa. Kecanduannya sama hal yang positif mah enggak apa-apa. Tapi kok kecanduannya sama narkoba? Yo, aja tekan koyo ngono to, ora oleh ya, ora bareng nih koyo ngono ya. Dan ini juga jadi concern dari berbagai pihak, termasuk juga dari Badan Narkotika Nasional, tepatnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal, yang mereka ini menggiatkan program aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau Ananda Bersinar. Ini kalau menurut Ketua Zona Integritas sekaligus penggerak swadaya masyarakat dan Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kendal Tri Wahyustianto, ini sebenarnya adalah program prioritas nasional BNN yang dimulai dari anak-anak karena di tahun 2025 angka penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar atau pemuda usia 15-24 itu meningkat ya, naik dari 3 juta menjadi 4 juta atau 2,11% dari tahun 2023 sampai 2025. Gede juga tuh ya. Ngopo lu nganggo-ngonoan ki ben opo ngono lho ya. Dan ini sebenarnya yang mereka lakukan adalah mengintervensi sekolah-sekolah di tingkat SMP atau SMA untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, mereka ini udah mulai bekerja sama di tingkat SMP dengan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS untuk tindak lanjut program ini. Karena sebenarnya kalau ngeliatin ya sekarang udah mulai pendekatannya juga semakin berkembangnya zaman, pendekatannya juga makin modern gitu. Termasuk juga yang kemarin sempat ketemu ada narkotika yang dipakainya lewat vape. Nah, itu tuh yang sebenarnya jadi salah satu concernnya mereka juga gitu ya. Makanya mudah lah, jangan kayak begini-begini, jangan dipakai gitu ya. Karena kan ini kan juga gak bener juga gitu istilahnya ya. Dan sementara itu kalau menurut anggota DPRD Jawa Tengah Ida Nurul Farida yang menginisiasi sosialisasi tersebut juga ya, ini mengatakan kalau ya sekarang banyak anak yang terjerumus sama narkoba dan hal negatif, ini masa depan jadi gak bagus. Makanya harus dikasih pemahaman, harus kasih wawasan supaya gak terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Sepakat lah. Nah ya apa, anak-anak tuh gampang banget terpapar apapun itu. Makanya harus kita jagain supaya ya gak sampai kena begituan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita
0: jawab.
1: Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja. Tapi amin, mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu. Mm-mm. Ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya. Mm-mm. Minumnya
1: minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwi-suwi kejutek, ngobledas gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya. Mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Kayak
0: karena
1: Pro 2.
0: Kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Ya udah, coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap abis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungi mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu. Oh, Liam.
1: Liam.
0: Ya. Bagus namanya Liam ini. Ya, semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang, teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lah piye toh jane iki?
1: Kok ya. Tapi kan enggak tahu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita gak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus, ah pasti gak paham nih, ah gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu gitu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
0: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
0: Gak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
0: Jangan. Ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul,
0: gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya? Liam. Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube, ya kan? Bisa juga baca-baca buku, ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
0: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong, gitu kalau nongkrong tuh ngomongin yang santai-santai aja dong, gitu.
0: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
0: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
0: Semoga kamu gak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
0: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam.
0: Dah Liam.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

kalau ngeliatin cuaca lagi cerah, tapi kadang kalau udah sore malam tuh kadang suka beres, nggak karuan ya. Hujan bisa lumayan, kayak kemarin tuh ya, Semarang siang sore hujannya lumayan, malam juga sempat hujan juga. Makanya emang harus waspada juga ya kalau misalnya kayak gitu. Apalagi nih ya kalau dari data yang di-share dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Kota Semarang ini ternyata nggak masuk dalam wilayah yang mengalami penurunan intensitas hujan ekstrim. Padahal kalau ngeliatin kanan-kirinya ya, kiri, kanan. Itu kalau kayak tangga-tangganya kayak Demak, Kudus, ya Kudus bagian barat, itu udah masuk kategori rendah. Sedangkan Semarang ini tetap ada di kondisi atau di zona basah. Dan secara umumnya, curah hujan di Kota Semarang dan sekitarnya ini masuk dalam kategori menengah dengan intensitas curah hujan berkisar antara 51 sampai 150 mm per dasarian. Makanya emang harus lebih aware juga, karena ya itu tadi ya, dengan kondisi cuaca yang emang kadang unpredictable, bisa panas banget tapi kadang bisa hujan, bisa hujannya banget ya. Makanya emang harus lebih waspada, jangan lupa pakai jas hujan, payung kalau misalnya keluar ya, atau mungkin kalau misalnya soal lingkungannya ya, sekitar-sekitar tempat tinggal kamu dicek apakah ada aliran sungai yang tersumbat atau enggak gitu ya. Ini harus waspada gitu, karena emang peluang terjadinya curah hujan di Kota Semarang itu berkisar di persentase yang cukup tinggi, yaitu di atas 70% ya, terutama di bulan Mei ini, dari tanggal 20 sampai 31 Mei 2026. Jadi memang harus waspada banget dengan kondisi yang ada sekarang, supaya itu tadi secara lingkungan aman, secara badan kita juga aman ya, dan yang lain-lainnya pun juga ikutan aman.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Dari Mas Lana Maul ya. Badminton kak, katanya. Entah kenapa nih sejak ikut lomba mewakili SD dulu, jadi suka badminton sama lagi suka lari nih katanya. Wow, berarti ini si paling atlet ya. Dari SD udah jadi atlet, oh, udah suka badmintonnya kan. Sampai sekarang masih suka, tapi lebih suka lari katanya. Olahraga banget anaknya nih teman Pro 2. Ya, ada dari Yeni Dolindawati, suka nontonnya aja kak katanya. Oke, nontonin badminton kali ya. Nontonin Jonathan Christie, ya kan nontonin Anthony Ginting, siapa lagi guys? Aduh lupa sih atlet badminton banyak ya. Yang Indonesia yang keren pastinya berprestasi ya kan. Terus ada lagi tanggapan dari Kak Ardila S ya. Lebih asik main badminton gak pakai nangkap-nangkap bola katanya. Tapi kan kamu juga mukul bola coy. Bukan bola sih yang dipukul ya. Lebih ke kok gitu ya kan. Muhajis badminton kak. Karena emang dari kecil terbiasa badminton. Sampai ngikutin banget Taufik Hidayat. Tuh bener banget legendnya kita Taufik Hidayat. Susi Susanti ya kan, siapa lagi guys legend badminton Indonesia tuh. Lupa aku tuh ya. Ayu Putri ini ya, jujur aku gak bisa diam di rumah kak, tapi buat olahraga kayak gak sempet katanya. Pantas dia pulen kayak Devina Karamo ya kan.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Adelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 7, waktunya buat aku kasih tahu lagu-lagu bisa kamu vote pagi ini di Sate Lilit. Dan cara ngevote-nya gampang banget. Langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, isi question box-nya, atau juga bisa lewat live chat-nya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Sekarang juga buat yang download Play Store ataupun App Store, kamu cari aja di situ RRI Digital, download sekarang juga gratis. Oke? Okay? Langsung deh, 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini ada apa aja? Let's go, kita mulai dari yang pertama. Ada Vanessa Zee barengan sama Ronny Parulian dengan Takkan Terulang.